kan show-nya hujung minggu? Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: pilihan anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
2: Radio, pilihan anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu hiburan Kuasa Dua kita bersama-sama dengan kumpulan Spoon. Dua buah lagu yang rindu serindu-rindunya dan juga ringgit berjuta. 8.28 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk rakan kita yang sudah hantarkan salam ucapan Juharis. Assalamualaikum, selamat berkonti, selamat hujung minggu DJN, waalaikumsalam. Dan juga pendengar TFM di mana juga anda berada, macam biasa pagi Ahad. Ahad tamu berlangsung di Bandar Sabindo, berbagai aktiviti dengan barang-barang dan juga barang-barang kepulauan asas dengan harga menarik dan baharu langsung terus kepada pengunjung. Ucapan buat DJ dan juga pendengar jantung berdenyut laju bersama TFM berlangsung info lagu hilang resah dan gelisah. Walau di mana saja, tim klik sentiasa bersama membuat ilmu penuh dada. Gitu. Okey, terima kasih Juharis. Okey, itu daripada rakan kita yang hantarkan salam ucapan menerusi WhatsApp Tau FM. Baik, ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda. Untuk mereka yang berkelapangan juga hari ini, boleh datang terus ke salah sebuah pusat memberi belah terkemuka di daerah Tawau, yang mana diadakan kempen dermadara anjuran pertubuhan komuniti Tidong Sabah, ya, bermula 10 pagi nanti hinggalah 4 petang. Okey, itu satu makluman untuk anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi Syahnya Juminggu, Noah Barin dan juga Nova Azrin. Jika

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Penuh misteri di dunia. Terletak di kawasan Xochimilco berhampiran Mexico City, pulau ini terkenal kerana dipenuhi dengan ratusan anak patung yang tergantung di pokok, rumah kecil dan pelbagai sudut pulau. Kisah asalnya bermula dengan seorang lelaki yang bernama Don Julian Santana Barrera yang memilih untuk hidup bersendirian di pulau tersebut sekitar tahun 1950-an. Menurut cerita tempatan, Don Julian menemui mayat seorang kanak-kanak perempuan yang mati lemas di kawasan tasik berhampiran. Tidak lama kemudian, beliau menjumpai sebuah anak patung terapung di air lalu menggantungnya di pokok sebagai tanda penghormatan kepada roh kanak-kanak itu. Sejak hari tersebut, Don Julian mula mengumpul dan menggantung lebih banyak anak patung di sekeliling pulau. Ada yang diperoleh daripada tempat pembuangan sampah, ada juga yang ditukar dengan hasil tanaman yang ditanamnya. Lama-kelamaan, pulau itu dipenuhi dengan ratusan anak patung yang kelihatan usang, rosak dan menyeramkan. Penduduk tempatan percaya bahawa Don Julian melakukan hal tersebut untuk menenangkan roh kanak-kanak yang menghantui pulau berkenaan. Namun ada juga yang berpendapat bahawa beliau mengalami tekanan mental akibat hidup bersendirian. Kisah ini menjadi lebih misteri apabila Don Julian ditemui mati pada tahun 2001 di lokasi yang sama di mana kanak-kanak perempuan itu dikatakan mati lemas dahulu. Sejak itu, pulau ini semakin terkenal sebagai destinasi pelancongan yang unik tetapi menyeramkan. Pengunjung yang datang ke Xochimilco perlu menaiki perahu selama hampir 2 jam untuk sampai ke pulau tersebut. Ramai pelancong melaporkan pengalaman meremang bulu roma apabila melihat anak patung yang tergantung dengan mata kosong, anggota badan yang hilang serta wajah yang lusuh akibat cuaca. Pulau Anak Patung kini menjadi tarikan pelancongan antarabangsa walaupun suasana menimbulkan rasa takut. Ia bukan sahaja mencerminkan kisah tragis dan misteri tetapi juga memperlihatkan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap roh dan simbol boleh membentuk sebuah legenda yang kekal sehingga ke hari ini.
1: Ungkapkan tirai misteri. Tawau FM.

Yang lagu Ibrahim bersama dengan Fahmi Sahab dengan lagu yang Kopi Dandut. Ada yang suka minum kopi, ada tu kan. Tapi kalau minum kopi hari-hari tak bagus juga. Kalau dengan pengambilan yang sangat banyak pun tak bagus juga ya untuk kesihatan ya.

Ini satu yang nak kongsikan kepada anda. Macam Anne katakan tadi, kopi ni dia mempunyai kebaikan seperti meningkatkan tenaga, melindungi otak dan jantung serta mengurangkan risiko penyakit kronik. Tapi ada juga keburukan pengambilan kopi, ya. Dapat meningkatkan tekanan darah, gangguan tidur dan risiko ketergantungan kafein juga jika diambil berlebihan. Jadi had pengambilan selamat ialah sekitar 3 hingga 4 cawan sehari, iaitu 400 mg kafein. Okey. Kalau untuk kebaikan kopi yang kita tahu meningkatkan tenaga, melindungi otak, kesihatan jantung, mengurangkan risiko diabetes, meningkatkan mood dan juga kesihatan hati. Kalau untuk keburukan kopi pula, kena ingat setiap benda dia ada pros and cons dia, kan. Jadi kalau untuk keburukan kopi, meningkatkan tekanan darah, gangguan tidur, ketergantungan kafein, ya, masalah perut boleh menyebabkan sakit ulu hati, mual dan juga gastrik, dan kolesterol meningkat dan risiko osteoporosis. Bagi wanita menopause lah, kopi berlebihan ni boleh mengurangkan kepadatan tulang. Jadi untuk anda mengambil kopi yang sihat, ini nak kongsikan tips pengambilan kopi yang sihat. Hadkan 3 hingga 4 cawan sehari dan juga elakkan minum lewat malam untuk menjaga kualiti tidur. Nanti kalau minum kafein ataupun kopi sebelum tidur, pengambilan kafein yang tinggi sebelum tidur, nanti lasas tak dapat tidur pula, kan. Pilih kopi yang ditapis, ya, untuk mengurangkan risiko kolesterol tinggi, dan kurangkan gula dalam krimer supaya lebih sehat. Okey. Dan wanita hamil disarankan tidak lebih daripada 200 mg kafein sehari. Okey. Kalau yang tanya ada ke ni, ya, and kopi yang jenis kopi sehat ni, ada sebenarnya, ya. Jenis kopi paling sehat ialah kopi hitam tanpa gula atau bahan tambahan kerana ia rendah kalori, bebas lemak dan juga kaya antioksidan. Okey. Inilah jenis kopi yang paling sehat, kopi hitam tanpa gula yang pertama. Yang kedua iaitu drip coffee, iaitu kopi tetes, yang mana penapisan mengurangkan diazepam. Okey. Dan yang ketiga americano, lepas tu espresso, baru long black. Itu yang lebih baik, bukan yang latte ataupun apa lagi tu, hazel, yang campuran hazelnut. Itu tidak, ya. Yang kalau kopi yang sihat adalah kopi hitam tanpa gula, kopi tetes americano, dia rasa memang pahit tapi ya, sesuai lah, dan espresso dan juga long black. Ini antara jenis kopi yang kopi yang sihat lah, bukan tidak bermaksud yang lain tu tidak sihat. Tapi contohnya seperti yang macam Anne katakan tadi, latte ataupun mocha, cappuccino, macchiato, yang itu tu dia kurang sikit. Sebab yang untuk yang kopi pekat tu, kopi hitam, drip coffee, americano dan espresso. Untuk mereka yang suka kopi yang sehat, ambillah itu. Kalau untuk mungkin yang ada campur susu sikit, kan, biasanya yang ada susu memang macchiato. Okey. Macchiato ni dia espresso campur dengan susu. Cappuccino ni dia espresso, dia campur susu dan juga ada foam. Kalau latte lagi dan mocha, dia lagi banyak susu dan juga gula. Itulah. Okey, jadi untuk anda minum kopi yang sehat macam yang kata tadi, 3 hingga 4 cawan sehari, elakkan gula dan juga krimer, minum pada waktu pagi dan juga pilih kopi yang telah pun ditapis. Sembilan pagi nanti kita akan nantikan berita utama 9 pagi. Lagi hiburan dulu bersama Rihanna, Shut Up and Drive.

0: Sekiranya terjadi peningkatan suhu dan cuaca panas, ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelak strok haba. Amalkan minum air yang mencukupi. Elakkan senaman yang sukar. Sentiasa berada di kawasan yang selesa dan redup. Sentiasa pantau simptom keletihan akibat kepanasan dan strok haba. Hubungi talian 911 jika mengalami sebarang simptom dan perlu bertindak segera untuk menyejukkan badan sehingga bantuan tiba.
1: Syoknya, hujung

Ya, 9.24 minit pagi waktu ini lagu hiburan tadi bersama dengan Ziana Zain dengan lagunya Puncak Kasih. Selamat pagi untuk anda di mana juga anda mendengarkan FM. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami menerusi empat frekuensi utama dan juga untuk anda yang dengarkan FM secara atas talian menerusi RTM Klik. Yang dalam pemanduan, hati-hati dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan pergi ke pasar minggu kan, pasar tamu, mencari makanan untuk dimasak makan tengah hari nanti, ataupun saja jalan-jalan, cuci mata, cuci dompet juga kan. Ada yang mungkin mencari makanan, ada juga mungkin yang mencari pakaian kan. Di mana jualah anda rancang hujung minggu anda, pastikan anda isi hujung minggu anda dengan aktiviti yang bermanfaat dan luangkan masa dengan orang tersayang. Paling penting, cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. Baik, terima kasih kepada Mami Jun yang sudah hantarkan salam ucapan. Katanya, Assalamualaikum Dijan. Waalaikumsalam. Salam syukur hujung minggu buat semua geng KRT Seri Balung, Puan Mariani Hassan, Ketua KRT. Salam berhujung minggu rakan Facebook, tiada pantun DJN. Itulah, jam berapa suruh ni, tiada surat pantun sudah CN kan. Tak apalah, nanti lain kali lah ya. Okey, apapun salam-salam ucapan kamu masih lagi boleh hantar. Okey, katanya lagi lokasi di rumah, kemas-kemas rumah sambilan yang tu FM. Okey DJN, selamat bertugas, I love tu FM. Terima kasih. Daripada ini, Anis Kunak pula ucapannya, Assalamualaikum DJN. Hai, apa khabar? Sihat sini, alhamdulillah N. Tapi itulah, sakit tekak sudah ni, mula sudah sakit tekak. Harap-harap okey je lah, ha, InsyaAllah, mudah-mudahan lah ya. Okey, salam sejahtera buat semua keluarga dapat dengar setiap tu FM di mana jua. Selamat Hari Guru untuk semua insan yang bergelar guru, mendidik penuh dedikasi, mencurah ilmu setulus hati. Hanya ucapan terima kasih di atas segala jasa dan bakti. Tanya lagi, buat DJN yang dikasihi, juga terima kasih di atas kata-kata ingatan yang selalu diberi selain lagu-lagu dan informasi agitulah kan. Cuaca Kunak cerah sekali. Terima kasih Anis Kunak. Okey, itu daripada Anis, rakan kita yang menghantarkan WhatsApp Tawau FM ya. Baik, hari ini sudah 17 Mei. Di penghujung Mei nanti kita akan menyambut untuk Sabahan lah. Okey, pesta keamatan, yang mana pesta menuai tradisional yang disambut oleh masyarakat Kadazan Dusun dan etnik berkaitan di Sabah, Labuan. Kita akan sambut 30 dan 31 Mei setiap tahun. Ini merupakan perayaan kesyukuran atas hasil tuayan padi yang baik dan penghormatan kepada semangat padi Huminodun ya, dimeriahkan dengan budaya, tarian dan makanan tradisi. Biasanya ada unduk ngadau, iaitu pertandingan ratu cantik yang memperingati pengorbanan Huminodun. Itu antara aktiviti tradisional. Selain ada tarian sumazau, ini tarian tradisi Kadazan Dusun ya. Makanan minuman, hidangan tradisional seperti boso, hinava, minuman tapai montoku kan, dan pertandingan kebudayaan sugandoi, iaitu pertandingan nyanyian dan sukan tradisi. Okey, dan biasanya lokasi utama akan diadakan di pusat kebudayaan seperti KDCA lah, di Penampang. Itu akan menjadi tumpuan utama perayaan peringkat negeri. Jadi pesta keamatan adalah masa untuk menghargai warisan budaya dan juga semangat perpaduan di Sabah, menjadikannya acara pelancongan utama yang menarik pengunjung domestik dan juga antarabangsa. Jadi untuk lagu Sabahan seterusnya mesti ada kan. Kita lain lagu bersama dengan Azharina Azhar dan juga Danish Sufian. Kedua-dua penyanyi ini artis tempatan Sabah ataupun artis Sabahan lah ya, dengan lagu mereka Gunung Kinabalu. Terus layan di show-nya hujung minggu.

Ya, 9:39 minit pagi waktu ini tadi lagu hiburan terbaru bersama dengan Noh Saleh dengan lagunya Terbang. Baik, menerusi syanya Jumingo kita berada di jam yang keempat dan juga dengarkan syanya Jumingo sehinggalah 7 malam ini dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga maklumat terpilih semestinya di Tua FM, sesen pilihan anda. Ini satu makluman yang nak kongsikan kepada anda. Ini berkaitan dengan keputusan permohonan kemasukan ke UA, IPTA dan MARA BPT bagi lepasan SPM diumumkan pada 22 Mei 2026 ya, minggu hadapan, hari Jumaat, pada pukul 12:30 hari sehinggalah 31 Mei 2026 hari Ahad 5 petang. Dan juga melalui platform berikut anda boleh semak atas talian melalui pautan upu.mohe.gov.my ataupun aplikasi mobile UPU Pocket di telefon pintar dan juga aplikasi mobile MyGov di telefon pintar ya. Dan pengesahan setuju terima tawaran bermula 23 Mei sehinggalah 31 Mei 2026 di laman sesawang UAIPTA dan juga MARA BPT. Dan untuk makluman, surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh UAIPTA dan juga MARA BPT kepada yang berjaya mulai 23 Mei 2026 setelah calon membuat pengesahan setuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan ya. Dan hanya pemohon yang tidak berjaya atau mendapat tawaran pengajian peringkat CJ sahaja boleh mengemukakan permohonan rayuan melalui UPU online di pautan upu.mohe.gov.my dalam tempoh 10 hari ya, tidak lebih tidak kurang, tempoh 10 hari mulai 22 Mei hari Jumaat 12:30 hari sehinggalah 31 Mei hari Ahad 5 petang. Dan rayuan ke Kolej Komuniti KK boleh dimajukan terus ke institusi berkenaan tanpa melalui UPU online. Dan tawaran tempat bagi sesi akademik 2026-2027 adalah muktamad. Sebarang permohonan pertukaran program pengajian UA, IPTA dan MARA BPT tidak dibenarkan. Ingatlah, tidak dibenarkan. Dan dasar pemilihan rayuan adalah tertakluk pada kekosongan tempat yang ditawarkan mengikut program pengajian. Dan untuk pertanyaan berkaitan dengan permohonan UPU bahagian kemasukan pelajar IPTA boleh terus ke Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, RS 4 Menara 2, Jalan P 5 Palang 6 Presiden 5 62000 Putrajaya. Okey. Itu untuk mungkin rakan pendengar yang berada di Semenanjung. Kalau untuk telefon boleh juga 0386842363 ataupun terus ke website rasmi upu@mohe.gov.my ataupun terus ke Facebook BKPAUPU dan TikTok BKPAUPU. Jadi keputusan permohonan kemasukan ke UA, IPTA dan MARA BPT bagi lepasan SPM sekali lagi ya diumumkan pada 22 Mei 2026. Jadi adik-adik ambil maklumlah. Okay, keputusan boleh disemak mulai 22 Mei 2026. Ingat, tengah hari, jam 12:30 hari sehinggalah 31 Mei 2026. Baik, kita teruskan lagi berani menerusi show-nya Jumingo. Lagu bersama dengan Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Seterusnya kita ada lagu daripada Andika Pratama dan Usi, Kupilih Hatimu. Menerusi show-nya Jumingo, layan terus.

0: bumi kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Untuk terus show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawar FM.
1: Ya, 9.54 minit pagi waktu ini, nampaknya kita berada di penghujung menerusi cuaca hujung minggu kita. Terima kasih untuk semua rakan-rakan kita yang telah pun hantarkan salam-salam ucapan menerusi WhatsApp Tau FM di 019-490-3838. Dan nampaknya pertemuan kita menerusi cuaca hujung minggu pun edisi Ahad 17 Mei 2026 sampai di sini saja. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu back to back sehinggalah 11 pagi, 10 hingga 11 pagi, dan juga akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk teruskan perjalanan syoknya hujung minggu sehinggalah 7 malam. Dan apapun, saya N, kurangkan manis salam minuman, lebihkan manis salam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi semua. Paling penting, jaga kesihatan, jaga keselamatan diri anda, dan cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. InsyaAllah kita jumpa lagi. Happy weekend semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lagu bersama dengan Bruno Mars, Risk It All. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Kalaulah dia tidak paksa aku merokok hari itu, tentu aku tidak seteru ini.
1: Sesal dahulu pendapatan. Menyalahkan orang lain tidak akan mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Sepatutnya bertanggungjawablah terhadap diri sendiri tanpa dipengaruhi orang lain. Kitalah penentu keputusan untuk diri sendiri. Keputusan hari ini mencorak hidup anda pada esok. Shut up and sit down. Jadikan Tahu FM menceriakan hari-harimu dan bukan memilih rokok sebagai pemusnah harga kesehatan dari dirimu. Setuju tak?
2: Hai guys, terus dengar Tawau.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Mahar, yang bermaksud mas kawin yang diberikan kepada pengantin perempuan. Islam tidak menetapkan mahar yang tinggi, tetapi seelok-eloknya diberikan sebelum akad nikah. Mahar.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man. Ada buat kawan ku ni kan.
2: Kenapa kawanmu lagi ni Azza?
1: Diorang ni baru dapat jaya mata lah.
2: Alhamdulillah.
1: Kelahiran bayi barulah kan. Jadi itulah kita cakap, buatlah akikah. Cakap, akikah? Cakap, apa akikah tu? Diorang tahu ni je, cukur jambul.
2: Oh, cukur jambul.
1: Tapi akikah ni, apa akikah tu?
2: Tapi betul juga kan? Banyak orang tahu cukur jambul daripada akikah.
1: Betul kan? Jadi itulah kita mungkin... Boleh lah kan Mr. B?
2: Boleh terangkan sikit lah.
1: Sebenarnya akikah ni apa dalam Islam ni?
3: Kalau kita perasan istilahnya, istilah akikah sampai ke tawau ni macam lebih kurang baru juga daripada kita kecil dulu.
2: Betul.
1: Ya, betul.
3: Sebab istilah yang kita pakai dulu macam itulah, cukur jambul ni, ayun dan sebagainya. Kan sebab itu di antara amalan-amalan yang digalakkan untuk kita lakukan beberapa hari selepas kelahiran bayi. Tapi amalan yang paling utama adalah akikah. Akikah ni apa? Akikah ni adalah ibadah menyembelih haiwan untuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah telah mengurniakan kita seorang anak, seorang cahaya mata,
1: rezeki.
3: Maka rezeki itu sebagai tanda terima kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menyembelihlah beberapa ekor haiwan. Tengoklah kalau lelaki ada berapa ekor, kalau perempuan ada berapa ekor. Maksudnya itulah ibadah yang paling utama dalam ibadah akikah. Sementara cukur jambul tu pun ada asasnya. Macam contoh pada hari ketujuh, bila mana kita sembelih kambing, kan, sembelih kambing, maka diselitkan kita cukur jambul. Maksudnya cukur jambul tu rambut bayi tu kita timbang. Timbang, lepas tu kita nampak kepada kadar emas ataupun perak, mengikut kepada kemampuan keluarga lah, untuk kita sedekahkan nilai itu kepada fakir miskin. So benda tu ada asasnya. Cuma jangan kita hilang roh akikah tu. Sebab akikah ni adalah sembelih tu. Akikah tu sembelih, bukan cukur jambul. Tapi tak salah juga cukur jambul. Tapi pastikan jambul anaknya, bukan bapak.
1: Tapi itulah, ada juga yang cukur dia sikit je, dia cukur. Tapi dia
3: dah cukur habis. Yang afdalnya tu kita kasi botak semua.
1: Ya, licin.
3: Licin habis. Tak jadi masalah. Pakai gunting boleh, pakai mesin pun boleh. Tak jadi masalah. Cuma mungkin untuk cantik digambar kan.
2: Betul.
3: Dia kena gunting yang di reben-reben.
2: Itulah.
3: Tak jadi masalah lah. Cuma di belakang tu kita kasi gundul lah.
1: Kan, selesai semua tu.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
5: Jom layan show-nya hujung minggu.
6: Katakan saja kau mahu.
5: Shoknya hujung minggu.
6: Jelaskan saja apa kau rasa saat kau menduakan cinta. Kecewa.
5: Setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. MB2B Music back to back.

0: Wah, sibuk shopping. Hutang bila nak bayar?
1: Alah, kau ni. Esok lusa aku bayarlah.
0: Just want to say, lain kali kenalah ingat, hutang mesti bayar balik. Hutang tu kan boleh buat putus hubungan silaturahim.
2: Hindarkan kelihatan mewah tapi beban hutang.
0: Pesanan ikhlas ini daripada saya, Nurhaliza Abdul Syukur dari Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Anda bayar hutang tu, jangan lupa terus dengarkan Tau FM, stay safe, pilihan anda.

Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Duduk statik secara berterusan lebih dari 2 jam akan memberi banyak kesan buruk kepada kesihatan kita, dan X-Break adalah jalan penyelesaiannya.
1: X-Break adalah senaman regangan di tempat kerja untuk meningkatkan fleksibiliti dan memberi relaksasi kepada otot. Dengan melakukan senaman X-Break ini, badan kita akan rasa lebih bertenaga, segar dan cergas serta fokus untuk bekerja. Sebagai contoh, rapatkan kedua belah tangan dan tolak dagu ke atas. Tahan setiap pergerakan kita selama 8 hingga 10 saat.
0: Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita X-Break!

Kehidupan yang mencabar membuatkan kita selalu hilang sabar. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan sambil beritahu diri anda. Aku mesti menjadi orang yang sabar. Hai, saya Mulyana Bahri dari Politeknik Kota Kinabalu. Marilah kita sama-sama didik diri kita menjadi orang yang sabar.

0: Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan pesta keamatan pesta warisan budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan pesta keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: MB2B Music back to back. Expressing music berterusan.
2: 3, 2, 1, action.

Cepat-cepat mau ke mana? Bukan kau saja yang guna jalan raya ni. Inilah penyumbang berlakunya kemalangan jalan raya. Cuba sabar sikit. Hormatilah pengguna jalan raya yang lain. Pesanan untuk pemandu-pemandu yang sedang mendengar Radio Tau FM, stesen pilihan anda.

11.15 minit pagi waktu ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera dicukan untuk semua. Bersua lagi kita, saudara, berusaha hiburan segmen Show Hujung Minggu. 11 pagi hingga pukul 3 petang untuk edisi hari ini, Ahad 17 Mei 2026. Dan saya Qayyum bersama dengan anda untuk hari ini. Alhamdulillah dipermudahkan untuk urusan kita bersua lagi di ruang darat FM. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM ketika ini. Teman berteman selama lebih kurang 4 jam ya, sehingga ke jam 3 petang. Apapun, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua yang sentiasa setia mendengarkan kami. Terus kekal di frekuensi 4 frekuensi utama kami, 191.36, 99.1 juga 88.3 MHz. Dan juga tidak dilupakan kepada sahabat yang mendengarkan kami secara online melalui RTM Klik. Terima kasih banyak dan juga setia bersama-sama dengan kami pada petang ini, pada pagi ini ya. Ampun, seluruh itu terima kasih kepada rakan Sugas N yang bersama anda tadi dan berusaha hiburan segmen Show Hujung Minggu 6 pagi hingga pukul 11 pagi. Apapun, insyaAllah kita akan teruskan lagi perjalanan kita berusaha hiburan lagu-lagu terbaik di jam yang pertama untuk hiburan segmen Show Hujung Minggu 11.3 ini. Jangan lupa 11.30 kita ada hiburan lagu kuasa 2, diikuti Formula Kat Gorgeous, juga ada kuasa Fosola. Dan jangan lupa setiap hari kita ada Zon Janji Rock yang akan menemui anda bermula jam yang kedua, bermula jam 12.30 hari nanti. Yang sedang mandu kini ini, selamat mandu yang sedang bersirehat, selamat bersirehat. Hujung minggu ni apa agaknya nak dilakukan ya? Dan terutama sekali buat adik-adik kita yang mungkin dah akan menghadapi peperiksaan pertengahan tahun ya. Ada ujian, ada exam. Jadi selamat belajarlah kita ucapkan ya. Jadi manfaatkan hujung minggu ini dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat buat diri kita dan juga keluarga kita. Hiburan diteruskan bersama dengan Najwa Latif. Dengarkan ini, Carta Hati.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
1: Hey, Tony, kau bawa duit banyak sangat kan?
2: Banyak ada? Mana yang kau mau?
1: 300 sudah.
2: Ui, banyak juga. Nanti kena copet, kering jadinya.
1: Habis tu, pakailah tali pinggang geledah itu pun kalau kau tak nak melayang RM300 lah.
3: Tali pinggang geledah mampu menghalang anda daripada tercampak keluar apabila berlaku kecemasan. Bertenang, bersopan dan berfikir sebelum bertindak.
4: RMT FM, prihatin.
5: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tau FM.
6: Iya, memang syok di hujung minggu bersama.

Hai, saya Stacy Bah. Kepada Anda yang sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang, Anda mampu mengubahnya. Selamat mendengar Radio Malaysia Tau FM, station pilihan Anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Hiburan lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan kumpulan Ungu setara tadi berisi lagu Sayang dan juga Kekasih Gelapku. Okey, hampir kita ke pukul 11.40 bilik pagi waktu ini. Terima kasih banyak kepada sahabat semua yang mengantarkan salam mereka di WhatsApp Tau FM. Antaranya kita ada kirim salam pada Sam yang berada di Batu Dua Sadani. Salam ditujukan untuk semua rakan-rakan geng bankers, semua rakan-rakan family Sam di mana dia berada. Ucapan cerita selalu dan selamat bujung minggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kiriman salam dari sahabat kita. Okey, dan kepada anda semua yang mau mantarkan salam, anda boleh hantarkan salam anda di WhatsApp Tau FM dan juga anda boleh mantarkan di Facebook Tau FM, stesen pilihan anda. Ya, saya sudah postkan tadi syarat di laman page Facebook kami, dan diharapkan anda semua katakanlah ya, kiriman-kiriman salam anda insyaAllah kita akan bacakan ya, kiriman-kiriman salam anda sepanjang kita bersama-sama berusi hiburan segmen ini. Okey, sebentar lagi kita akan dengarkan Family Kak Gojes dan kawan setia bersama kami melalui siaran Tau FM, stesi pilihan anda.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Formula bukan separam. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
5: Kak Gojes.
4: Ya, bulat ha.
5: Macam lama nak jumpa.
4: Itulah
5: baru 2023 sudah.
4: Kan, masuk tahun baru sudah ni. Kalau
5: lama ketawa bang.
4: Lah, kalau bulat mesti banyak perancangan ni kan?
5: Alah, biasalah.
4: Mesti banyak perancangan, mesti
5: ya, perancangan.
4: Banyak. Ya, mau kasih cantik diri lagi.
5: Yalah, perancanganku sebenarnya aku mau minta kakak petua lagi.
4: Apalagi petua, balik-balik juga petua.
5: Ya, balik-balik juga petua. Kau tengok lama tarikmu ni.
4: Itulah, nampak sudah. Anu bulat, kedut-kedut tu, kedut-kedut bawah mata tu.
5: Yalah, bidak sudah aku, jelek sudah aku.
4: Mamah usia sudah. Nak payah risau. Ada petua dia ni bulat. Apa petua dia yang paling senang? Menggunakan putih telur je.
5: Putih telur?
4: Ya, putih telur. Caranya kita campurkan sebut teh hijau tu dengan perahan lemon. Baru kita mixkan dia, bancukkan dia. Tapi jangan terlalu pekat, jangan terlalu cair juga.
5: Oh, yang tengah-tengah lah kan.
4: Sedang-sedang je.
5: Yang sedang-sedang saja.
4: Asik. Wow. Ya, gitu. So kenapa kita campur dengan serbuk teh?
5: Ya, sebab kenapa?
4: Serbuk teh ni dia mengandungi bahan antioksidan. Dia memang baiklah untuk penuaan kulit ni. Jadi, dan bonusnya kita campur lagi dengan perahan lemon, itu memudarkan bintik hitam di bawah mata. Dan kulit di sekitar mata juga akan bertambah cerah. Jadi insyaAllah kalau rajin buat, kedutan bawah mata tu hilanglah, berangsur pulih.
5: Macam
4: kena banyak kali ni
5: lemon di sana. Ada serbuk teh hijau muka?
4: Ada. Maulah tu kan, pergi ambil di dapur ada.
6: Cantik, nak sihat?
7: Dengarkan
6: Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM.
7: Pilihan anda.
8: Welcome to the world of BM and CM, Bulimia, the Kilari, and CM, the Bargain.

0: goreng lah. Panas, kamu dah balik? Tak dengar salam pun.
1: Alah, Mak ni rumah sendiri pun nak bagi salam ke, Mak?
0: Yelah, kena bagi. Kan yang ada dalam rumah ni, Mak, adik-adik. Bagilah salam.
1: Assalamualaikum, Mak.
0: Waalaikumsalam.
1: Sedap, Mak, pisang ni Mak beli ke Mak goreng sendiri ni, Mak?
0: Cubalah beradab sikit. Kita ni kan orang Islam, orang Melayu. Terkenal dengan sopan santun. Makan, jangan gelocoh. Nanti...
1: Ya Allah, ya Allah.
0: Ha, kan Mak dah kata, ni baru cakap. Dah tercekik pula dah.
1: Hai, Mak. Nasib baik.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Habis bersama baru saja kita sesama mengikuti berita ringkas Sabah FM sebentar tadi. Kembali sebelah bersama dengan saya Konyom. Lagi kiriman salam sahabat kita di WhatsApp Thai FM. Kita ada siapa? Kita ada Nisha. Seperti biasa di Sempurna ucapkan salam hujung minggu, salam janjurong untuk keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Thai FM, Line Terus Thai FM. Betulkan di Cikgu. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih juga kita ada Mami Jun. Selamat bertugas Lion Thai FM. Salam show hujung minggu cabang buat rakan Abi, rakan berdengar setia Thai FM. Semoga ciri-ciri selalu hari ni. Mami Jun selamat bertugas. Terima kasih Mami Jun. Sedikit yang bantu kita kongsikan apa sahaja dengan anda ya, di tengah hari ini. Ini berkaitan dengan program sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Konvensyen Yusle Tawau yang pada akan diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026 bersamaan hari Sabtu dan Ahad bermula 6.30 pagi hingga 9 malam untuk hari Sabtu, manakala 7.30 malam hingga 10.30 malam pada hari Ahad, bertempat di SM Convention Yusle. Ada juga untuk makluman pada hari Sabtu, hari tersebut akan diadakan larian jogathon dan juga fun run ya. Juga ada diadakan pameran kerja dan pertandingan warna, pertandingan ratu etnik di Persembahan, dan juga ada jualan bazar. Manakala pada hari Sabtu nanti akan diadakan, hari Ahad nanti akan diadakan majlis makan malam. Okey, itu antara program sambutan Jubli Intan, program yang berlangsung pada bulan Jun nanti. Dan juga berlangsung hari ini, ketika ini berlangsung program Amal Madani Derma Darah yang diadakan oleh Pertubuhan Komuniti Tidung Sabah Pakot, yang pada diadakan bertempat di Atrium Mr. Plaza Tawau 17 Mei hari ini ya, hari ini 17 Mei Ahad 11.10 pagi hingga 3 petang. Jadi ada lagi masa. Jadi khusus pada anda semua yang ingin berderma darah, boleh datang teruslah ke lokasi yang saya sebutkan sebentar tadi. 1.45 nanti kita akan sama-sama berhibur melalui beran lagu Kuasa Doa. Okay? Selepas ini kita ada Lavender, Satu Tidur Yang Panjang. Kita sedang power nap kini gini. Lagu ini untuk anda ya. Terus santai dan relax. Layan Janji Rock di Tau FM.

0: sekarang bersama kami. Janji. Welcome to my life. Janji Rock.
1: Baik, kita berada di jam yang terakhir untuk segmen Syok Hujung Minggu 11.3. Hiburan lagu-lagu rock masih lagi berkumandang ketika ini.

Baik, saudara, saudara tak sedar, kita berada di penghujung untuk hiburan lagu-lagu rock untuk hari ini. Apa dah daripada semua terhibur dengan pilihan lagu-lagu rock yang kita putarkan ya di jam yang terakhir ini. Jangan lupa, insyaAllah Zon Jajirok akan kembali semula kepada anda bersama anda esok seperti biasa melalui barang saya Masya Allah. Setengah jam yang ada ini kita akan teruskan perjalanan kita melalui hiburan lagu Back to Back tanpa henti ya, sehingga ke jam 3 petang. Santai, relax di hujung minggu ini bersama-sama dengan kami melalui barang saya Masya Allah, hujung minggu 11.3.

0: 2-30 minit petang ya. Dan sekiranya anda sedang menonton televisyen ketika ini, jangan lupa untuk menonton saluran RTM TV 1 hiburan minggu ini, edisi ulangan ya, bersama dengan Ali Ekspedisi ketika ini sedang ditayangkan. Baik, kalau sebut mengenai kerang saudara, jadi kalau sebut kerang ni kan, biasa kita merebus kerang dengan air sampai tenggelam penuh. Mungkin selepas ini boleh cuba pula teknik rebus kerang tanpa air yang semakin ramai mencubanya ya. Dan berkongsikan ramai juga berkongsikan teknik tersebut di media sosial. Jadi kita mudah dia dikatakan buat isi kerang lebih manis, tidak hanyir, dan paling penting texture lebih cantik lah, serta tidak mudah kecut. Jadi menariknya cara ini hanya digunakan, okay? Hanya digunakan hanya menggunakan haba dan air semula jadi daripada kerang itu sendiri. Jadi perkongsian teknik rebus kerang ini menjadi perhatian ramai selepas dikongsikan oleh seorang pengguna Facebook yang bernama Atika Lia Katali. Ya, menurut cerita tersebut memang diajar sendiri oleh ibunya dan masih digunakan sampai sekarang, terutama untuk buat rencah kuih goreng ataupun masakan seafood yang lain. Aha, okay. Jadi menerusi perkongsian tersebut, kerang itu hanya perlu dimasukkan terus ke dalam periuk tanpa menambah walau sedikit air. Kemudian buka api dan membiarkan kerang masak sendiri menggunakan wap serta air semula jadi yang keluar daripada kulit kerang ketika dipanaskan. Jadi kalau mahu lebih wangi, boleh juga tambah irisan bawang dan juga serai lah yang diketuk. Namun ada juga yang memilih rebus kosong supaya rasa asli kerang tu lebih menyerlah dan sesuai dijadikan rencah pelbagai masakan. Ramai yang sudah cuba teknik rebus kerang ini mengakui isi kerang jadi lebih manis dan sedap berbanding cara yang biasa. Jadi walaupun nampak mudah, proses rebus kerang tanpa air ini perlu sentiasa diperhatikan kerana kerang memang cepat masak, dan jika dibiarkan terlalu lama atas dapur, isi kerang boleh jadi keras, mengecut dan kurang sedap dimakan. Jadi sebaiknya gunakan api sederhana dan tutup api sebaik saja kulit kerang mula terbuka. Jadi cara ini membantu mengekalkan tekstur isi yang lembut dan juga juicy. Jadi kadang-kadang betul dapur orang lama ni kan memang jadilah walaupun nampak ringkas. Jadi rebus kerang tanpa air ni sebenarnya membantu mengekalkan rasa manis semula jadi isi kerang selain menjadikan aroma seafood tu lebih kuat dan juga menyelerakan. Jadi memang sangat sesuai lah kalau membuat kuih goreng kerang, apa lagi sambal kerang, atau dijadikan lauk sampingan makan dengan nasi panas. Jadi kalau anda peminat seafood, mungkin boleh cuba sendirilah cara merebus kerang ni di rumah. Jadi mudah, cepat dan hasilnya memang lain daripada yang biasalah. Semoga bermanfaat. Perkongsian tips menarik tentang ini saya nak kongsikan kepada anda dengan teknik merebus kerang tanpa air. Okey, santai bersama kami.
1: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa percaya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dalam perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: Bagi menyempurnakan Tita Perintah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jawatan Kuasa Jawatan Kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di 29 kawasan seluruh negara termasuk di Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil Putatan dan tingkat 13 Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Orang ramai tidak dibenarkan membuat sebarang aktiviti di hadapan lapang sasar kedudukan anak bulan semasa rukyah hilal dijalankan. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh Hari Raya Korban adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh 1 Zulhijjah dan tarikh 10 Zulhijjah Hari Raya Korban yang telah ditetapkan melalui radio dan televisyen.

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, seronok sampai di sini saja pertemuan kita buat kali ini. Merusi beran segmen Syoh Jumingu 11.3. Terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang setia menemani saya dari pukul 11 pagi tadi sehingga saat ini. Dan jangan lupa saudara, tepat pukul 3 petang kita akan sama-sama ikuti berita Tau FM, dan selepas itu anda akan ditemani oleh rekan sekalian selain meneruskan lagi siaran Tau FM berusi hiburan segmen Syok Jumingu 3 hingga 7 malam. InsyaAllah umur panjang berada sekitar akan bersua lagi di lain masa lain ketika. Saya akan berdua diri buat seketika sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lihat sebarang ini untuk anda semua, dan kita bersua lagi.

0: seketika nanti, Tawau 3 petang.
1: Tawau FM.

0: Ya.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi.
3: Silang Budaya
4: Radio RTM.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riuh suara, dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
5: Tiga 16 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu. Salam hari Ahad untuk seluruh pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda di mana juga anda berada ketika ini. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, menerusi segmen syoknya hujung minggu ini. Apa khabar semua anda? Harap-harap semuanya sihat walafiat ya, bersama dengan keluarga tersayang di mana juga anda berada ketika ini. Dan seperti biasa, jam yang pertama ini ya, untuk segmen syoknya hujung minggu, kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya untuk edisi Ahad hari ini. Baiklah, untuk edisi Ahad hari ini kita akan berkongsikan kepada anda berkenaan dengan sebuah lagi tarian ya, tarian yang sememangnya sangat-sangat popular di negeri Sabah ini ya, khususnya di pantai barat, tetapi ada juga di pantai timur negeri Sabah ini. Ya, rakan-rakan kita yang berketurunan Kadazan Dusun pasti mengetahui tarian ini ya, iaitu tarian Sumazau. Baik, sebagai permulaan kita ingin kongsikan kepada anda sedikit pengenalan dan sejarahlah berkenaan dengan tarian Sumazau ini ya. Dan Sumazau ini merupakan sebuah tarian tradisional ikonik bagi masyarakat etnik Kadazan Dusun di Sabah, yang mana ia sering dipersembahkan semasa pesta keamatan, iaitu pesta menuai. Kita tahu bulan 5 ni selalu memang tiba sudah waktu untuk kihoi aramaiti pesta menuai kan. Jadi ramai yang sangat-sangat excited, terutama bagi mereka yang berketurunan KDMR ya, Kadazan Dusun Murut Rungus ya, yang mana pesta keamatan ni, untuk pengetahuan anda dan mungkin ramai yang sudah maklum ya, disambut setiap tahun 31 Mei sebagai tanda penghormatan kepada Bambazon, iaitu semangat padi selepas musim menuai. Dan tarian ini juga dikenali sebagai Sumayau dalam bahasa dusun, yang sangat berkait dengan perkataan Minsayau, iaitu perbuatan menari dengan pergerakan melompat-lompat. Dan asal-usul tarian ini dikaitkan dengan paparan gerak burung helang yang sedang menguatkan sayapnya di udara, terutamanya di atas padi-padi yang menguning ketika musim menuai tiba. Dan daripada itu, gerak burung helang itu menjadi sumber inspirasi kepada pola pergerakan Sumayau ataupun Sumazau ini ya. Dan tarian ini akan ditarikan secara berpasangan antara lelaki dan perempuan, yang sebenarnya tidak terhad kepada mana-mana jumlah penari yang ingin menarikannya. Dan beralih kepada fungsi dan peranan ya, untuk tarian Sumazau ini sebenarnya ia berfungsi asalnya sebagai persembahan tarian ritual pemujaan semangat padi yang dikenali sebagai ritual Magavau ataupun Mangaau ya. Dan upacara ini diadakan sekali setahun, iaitu pada sambutan perayaan pesta keamatan, untuk menandakan rasa kesyukuran terhadap Bambazon. Walau bagaimanapun ya, fungsinya kini menjadi lebih luas, meliputi pelbagai acara keramaian seperti majlis perkahwinan, sambutan orang kenamaan dan juga pelbagai pesta-pesta atau perayaan budaya ya. Dan tarian ini bukan sahaja dijadikan sebagai satu bentuk persembahan tarian semata-mata, tetapi ia juga menggambarkan keharmonian dan juga kerjasama serta menghormati alam sekitar dan kepercayaan tradisional masyarakat etnik Kadazan Dusun ya. Nanti kita akan kongsikan beberapa lagi aspek berkenaan dengan tarian Sumazau ini, antaranya busana dan aksesori serta peralatan dan juga bahan, kaedah cara penyediaan dan cara persembahan yang berkaitan dengan tarian Sumazau ini. Kita berhibur dahulu dengan Alice Dixon, Kihoi no Sumazau di Silang Budaya Radio RTM.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Untuk show di hujung minggu, rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
0: Tawau. Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda, syoknya hujung minggu. Waktu sekarang sudah pun 3.24 minit petang, ya. Dan kita akan berhenti rehat seketika menerusi slot ataupun segmen serta rancangan silang budaya ini. Kita akan bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar nanti. Dan untuk itu dikongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.27 minit petang. Dan untuk zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.30 minit petang. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kembali semula menerusi silang budaya selepas azan asar nanti.

0: kita perlu realistik untuk meletakkan ekspektasi apa yang sewajarnya. Contoh sebagai seorang pekerja, gaji kita mungkin dalam RM2,000, tetapi kita nak berbelanja, kita nak jadi kaya macam orang lain, kita belanja mahal-mahal, kita beli barang-barang mewah, dan akhirnya yang menanggung hutang ni kita. Jadi kita tidak akan bahagia. Kita tak realistik lepas tu. Seorang majikan, dia rasa dia besar, dia mengarahkan semua orang macam Hitler, rejim kan? Macam kuku besi. So buat ni, buat ni, buat ni, buat ni, dan akhirnya pekerja-pekerja tak boleh terima dengan pendekatannya, dan akhirnya jadi tidak realistik juga. Sebab dia kena expect yang orang kata dalam keadaan tu kita perlu bersifat empathy, cuba meletakkan diri kita berada di tempat orang lain. Adakah kita boleh buat apa yang kita suruh kalau kita berduduk di tempat orang yang kita suruh ni? Jadi macam tu jugalah. Tu sebabnya saya lebih suka kita dalam keadaan yang saya sebut tadi, syukur. Sebab kita akan menyesuaikan ikut kesesuaian sewajarnya. Dan dengan itu kita dengan realistik akan bahagia. Tawar FM, pilihan anda.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
2: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.17 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Daripada Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anha, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda bersabda, sesungguhnya Allah menulis, iaitu mewajibkan ihsan atas segala sesuatu. Apabila kamu mahu membunuh, maka perelokkanlah pembunuhan itu. Apabila kamu mahu menyembelih, maka perelokkanlah penyembelihan itu, dan hendaklah kamu menajamkan mata pisau, dan hendaklah dia menyenangkan haiwan sembelihannya itu. Pengajaran hadis, Islam adalah agama ihsan. Ihsan berarti berbuat baik. Tuntutan ihsan berarti sesuatu kerja mesti dilakukan dengan benar-benar sempurna dan cemerlang, bukan sekadar melaksanakan kerja semata-mata. Ihsan yang dianjurkan oleh Islam adalah ihsan yang telah melahirkan suatu tamadun manusia yang gemilang dan cemerlang, kerana setiap umat Islam dituntut melakukan kerja dengan mutu kerja yang paling maksimum.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

teman show-nya hujung minggu. Show-nya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.

dengan kepada persembahan tarian Sumazau. Itu sudah dikongsikan kepada anda busana, aksesori serta peralatan dan bahan yang digunakan untuk tarian Sumazau ini. Dan nanti sebelum penutup, kita akan kongsikan pula cara persembahan tarian ini. Senang saja tarian Sumazau ini, ya, nampak macam senang, tetapi tekniknya kena betul. Okey, apa pun, kita beribu dahulu dengan lagu daripada artis-artis tempatan negeri Sabah. Ada Dato' Francis Landong, Maldini, Lotte, Felix Agus dan Rich Estrange. Ini dia Sumayau Sumazau 2.0 Silang Budaya.

0: Terus mendengarkan Silang Budaya. Silang Budaya
1: Radio RTM. Silang Budaya Radio RTM. Waktu sekarang sudah pun 3:53 minit petang. Ya, baiklah, kita ingin kongsikan kepada anda berkaitan dengan tarikh Sumazok ini untuk cara persembahannya ataupun kaedahnya. Dan sebenarnya dikongsikan menerusi pemetaan JKKN, ya, tarikh Sumazau tidak mempunyai ragam dan pola gerak yang kompleks. Ia ditarikan dengan mengangkat kedua-dua tangan ke paras bahu, yang mana tangan akan dikibar-kibarkan, ya, menyerupai sayap burung mengikut rentak muzik yang perlahan dan lembut. Pasangan penari

Lelaki dan wanita akan menari berhadapan dengan langkah-langkah kecil, sementara tumit diangkat dan diturunkan mengikut irama lagu. Gerakan tangan akan diselaraskan keluar dan dihayunkan naik turun menyerupai burung yang sedang terbang. Setiap penari bergerak dengan jarak yang rapat antara satu sama lain tetapi tanpa bersentuhan, ia menambahkan keharmonian dalam persembahan. Dan ini adalah antara ragam asas tarian Sumazau ya. Pangkis, kalau anda perasan tadi, kita bersua kembali di Silang Budaya pada awal tadi, itu adalah pangkis ya, iaitu pekikan suara yang dikeluarkan oleh penari lelaki untuk memberikan tanda bermulanya persembahan tarian dan penanda untuk perubahan ragam. Setiap kali dia akan dia akan teriak ya, dia macam gini bunyinya. Itu adalah pangkis, okey, untuk pengetahuan anda. Dan kemudian ragam yang kedua, sumiho, iaitu injutan setempat secara dilakukan pada kaki kanan dan kaki kiri. Injutan setempat yang saling berurutan ya, pada kaki kanan dan kaki kiri, yang akan menapak serentak pada setiap injutan. Okey, itu sumiho. Kemudian mengambai, iaitu pergerakan membuka depaan tangan seperti seekor burung helang yang sedang terbang. Dan yang terakhir adalah mingkun, iaitu formasi bulatan atau berselang-seli antara lelaki dan wanita dengan perbuatan memegang salah satu bahu rakan penari secara bersilang antara lelaki dan perempuan. Okey, itu adalah antara ragam asas tarian Sumazau, iaitu pangkis, sumiho, mengambai dan juga mingkun. Baiklah. Itu sudah dikongsikan kepada anda berkenaan dengan tarian Sumazau bersempena dengan keamatan yang akan menjelang tiba tidak lama lagi. Dan ramai daripada rakan kita yang berketurunan KDMR sangat-sangat excited, teruja untuk menyambut keamatan yang bakal tiba. Jadi kita akan bersua kembali menerusi Silang Budaya minggu hadapan untuk hari dan waktu yang sama untuk berkongsikan lagi berkenaan dengan tradisi keamatan ya. Dan kita akan kembali bersua di jam yang seterusnya untuk segmen ketiga shotnya hujung minggu ini dan sebagai penutup Silang Budaya. Ini dia Flow 88 dan Atmosfera Keamatan.

0: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Awal FM.

0: Syoknya Hujung Minggu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Stesen Pilihan Anda. Aplikasi X, @TawauFM.
3: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
2: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
3: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: tentunya di stesen radio pilihanmu, Tawau FM ba. Stesen radio pilihanmu, Tawau FM, syoknya hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello semuanya, selamat petang. Salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk ada rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang mendengarkan kami ketika ini menerusi frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Kembali bersama dengan saya, Wan J. Muhammad Safwan Junid, menerusi segmen ketiga, segmen terakhir syoknya hujung minggu di jam yang kedua, edisi Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Tu yang sana tu. Tengah menghirup sup kan. Sup panas, hujan-hujan ni. Ada yang macam memakan mie segera pula lah. Terus dia makan mie segera yang berkuah tu kan. Ada macam-macam perisa. Ada perisa laksa. Laksa Sarawak punya perisa yang ada santan tu. Ada yang rasa mie kari. Kan, macam-macam perasa. Apapun, makan jangan lupa bismillah. Baca doa dan makan dengan penuh teliti. Jangan kelang kabut, nanti tersedak lain cerita pula. Okey. Dan lagu-lagu pelbagai akan terus menghiburkan anda selama satu jam ini sampailah ke pukul 5 petang nanti sebelum kita beralih kepada Zone Retro di dua jam yang terakhir ya. Apapun, mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa kucing-kucing rewet ni memilih betul makanan kuning, makanan kucing ni kan? Dan ada kajian daripada pakar Jepun sebenarnya dikongsikan kepada anda ya, menyatakan bahawa kucing bukan cerewet ataupun memilih makanan, tetapi ia lebih berkaitan rapat dengan deria bau mereka ya. Ini dilaporkan oleh sebuah portal berita dari Jepun yang Kyoto, dan kajian baru oleh sekumpulan penyelidik di Universiti Iwate mendapati bila kucing ini diberikan makanan yang sama berulang-ulang ya, jumlah makanan yang dimakan akan berkurang secara beransur-ansur. Namun demikian, selera makan mereka didapati meningkat semula apabila bau makanan diubah walaupun jenis makanan kekal sama. Menurut kajian yang diterbitkan dalam jurnal saintifik antarabangsa Physiology and Behavior pada edisi 1 April itu, menekankan peranan isyarat olfaktori ataupun isyarat bau ya dalam membentuk tabiat pemakanan kucing. Dan difahamkan kajian itu turut berpotensi membantu meningkatkan penjagaan kucing tua ataupun sakit yang mengalami penurunan selera makan ya, selain menyumbang kepada pembangunan makanan haiwan peliharaan yang baik. Secara umumnya, kucing lazimnya makan dalam kuantiti kecil beberapa kali sehari dan sering meninggalkan sisa makanan. Tingkat laku ini selama ini dikaitkan dengan mood, dikaitkan dengan naluri, tetapi mekanisme sebenar di sebaliknya masih belum jelas. Kata Profesor Biologi Molekul dan Sel Masao Miyazaki yang mengetuai kajian tersebut, beliau mengatakan penyelidikan mereka memberikan jawapan kepada persoalan yang sering ditanya oleh pemilik kucing. Okey, dan dalam eksperimen tersebut 12 ekor kucing diberi makan sebanyak 6 kali pada selang masa tetap dengan rehat 10 minit antara setiap sesi. Dan apabila makanan yang sama diberikan berulang-ulang, jumlah pengambilan menunjukkan penurunan yang konsisten. Tetapi apabila makanan yang berbeza diberikan pada sesi ke-6, pengambilan makanan didapati meningkat semula. Kesan pemulihan yang sama turut diperhatikan apabila bau baharu ditambah pada makanan yang sama pada sesi terakhir ya. Dan pasukan penyelidik turut mendapati pendedahan berterusan kepada bau yang sama antara waktu makan mengurangkan jumlah makanan yang diambil, manakala bau yang berbeza membantu mengekalkan pengambilan yang lebih tinggi. Jadi dapat dirumuskan di sini oleh kumpulan penyelidik berkenaan bahawa pola pemakanan kucing bukan sahaja dipengaruhi oleh rasa kenyang tetapi juga oleh pembiasan olfaktori, iaitu keadaan apabila sensitiviti terhadap bau yang berulang semakin berkurang selain daripada fenomena ketidakbiasaan semula, iaitu keadaan apabila minat makan kembali meningkat selepas rangsangan baharu diperkenalkannya. Jadi ini dapat disimpulkan bahawa pencinta-pencinta kucing, okay, untuk mengelakkan pembaziran, pilihlah satu atau dua atau lebih ya jenis makanan yang berbeza bau, ataupun mungkin jenis makanan yang sama cuma perisa dan bau yang berbeza supaya mereka pun ada selera makan. Macam kita jugalah kan, hari ini rasa mau makan nasi goreng kampung, esok tiba-tiba mau makan char kway tiao. Okey, gitulah diibaratkan ya kucing-kucing ini. Okey, diharapkan info tersebut bermanfaat terutamanya kepada pencinta-pencinta kucing. Well, waktu sekarang sudah pun 4:15 minit petang, jadi kita akan teruskan lagi hiburan syoknya hujung minggu segmen ketiga ini bersama-sama dengan lagu-lagu Kuasa 2 dengan himpunan lagu-lagu daripada kumpulan Miss A.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

setiap masa. Ya, hiburan setiap masa. Syoknya hujung minggu Tawa FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4:24 minit petang. Tadi ada telah pun dihiburkan dengan lagu-lagu kuasa dua daripada Miss A. Jauh dari Korea kita import ya. Miss A ni dengan lagunya Touch dan juga Goodbye Baby Goodbye. Okey. Apa 30 minit petang kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kita akan kembali bersama dengan hiburan lagu-lagu pelbagai di setengah jam yang seterusnya. Okey. Kalau ada ucapan ataupun salam ingin anda sampaikan, boleh kirimkan di WhatsApp Tawau FM 0194903838. Macarakan kita. Okey. DJ Didi, selamat bertugas. DJ Wanje kata terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Noma, Tetap Menantimu. Syoknya hujung minggu.

tajuk berita utama petang ini. Gagasan Rakyat lulus pindaan parti kepada 26 bahagian. Program JMK akan diperluas ke seluruh Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzaila Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.

Tajuk berita utama sekali lagi. Gagasan Rakyat lulus pindaan parti kepada 26 bahagian. Program JMK akan diperluas ke seluruh Sabah. Sekian berita tadi disunting Janyora Mahim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. FM

0: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
1: Luka di hati tak mungkin terobati oleh cinta yang sengaja kau bawa pergi. Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.

0: Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Tawau FM, stesen pilihan anda, 4:51 minit petang ketika ini. Okey, jangan bersendiri-sendiri. Kalau anda berseorangan, sunyi, dengarkan Tawau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Click, dan anda boleh terus ke portal radio radio.rtm.gov.my. Senang saja. Okay. Baiklah, 5 petang nanti kita akan ikuti utama 5 petang dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Dan untuk rakan-rakan kita yang masih bersama dengan kita ketika ini, kalau mau kirimkan ucapan dan salam sapaan petang ini di WhatsApp, boleh saja anda kirimkan ya. Sekali lagi nombornya 019-490-3838. Jangan lupa untuk save, simpan nombor kami di telefon bimbit anda ya. Dan saya tadi ada keluar sekejap, tengok keluar hujan masih turun dengan tidak terlalu lebat juga, tapi ada mungkin beberapa kawasan yang mengalami hujan yang sangat lebat. Dan untuk itu, kami ingin menasihati anda untuk memandu dengan penuh berhati-hati, dengan penuh berhemah, supaya tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini. Okey, dan mudah-mudahan anda selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda, tidak kisah jauh ataupun dekat, mudah-mudahanlah selamat sampai ya. Dan kepada anda yang tengah menikmati minum petang ketika ini, selamat menikmati minum petang anda dan terus mendengarkan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Selepas utama 5 petang nanti kita ada Zone Retro dan juga berstandby ya. Untuk anda yang ingin berkaraoke bersama dengan kami, kita ada karaoke untuk sesi ataupun edisi hari ini. Standby dengan lagu-lagu anda masing-masing, dan juga boleh kirimkan ucapan, boleh juga menyampaikan ucapan anda menerusi talian 089-77-8243. Jom kita beribu lagi bersama-sama dengan Jenny Gaising dan juga Siti Pah Jahamin. Rindu. Siapa-siapa yang anda rindu tu? Rindu dengan Tau FM bolehlah kan? Ini dia, rindu untuk anda.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Hai guys, terus dengar Tawau.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man. Ada bah kawan ku ni kan.
2: Kenapa kawan mu lagi ni Azhar?
1: Diorang ni baru dapat jaya mata lah.
2: Alhamdulillah.
1: Kelahiran bayi barulah kan. Jadi itulah kita cakap buatlah akikah. Cakap akikah? Cakap apa akikah tu? Diorang tahu ni je cukur jambul.
2: Oh cukur jambul.
1: Tapi akikah ni apa akikah tu?
2: Tapi betul juga kan. Banyak kan? Orang tahu cukur jambul daripada akikah.
1: Betul kan. Jadi itulah kita mungkin boleh lah kan Mr. B.
2: Boleh terangkan sikit lah
1: sebenarnya akikah ni apa dalam Islam ni.
3: Kalau kita perasan istilahnya, istilah akikah sampai ke tawau ni macam lebih kurang baru juga daripada kita kecil dulu.
2: Betul.
1: Ya, betul.
3: Sebab istilah yang kita pakai dulu macam itulah cukur jambul ni, ayun dan sebagainya. Kan sebab itu di antara amalan-amalan yang digalakkan untuk kita lakukan beberapa hari selepas kelahiran bayi. Tapi amalan yang paling utama adalah akikah. Akikah ni apa? Akikah ni adalah ibadah menyembelih haiwan untuk menzahirkan kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah telah mengurniakan akan kita seorang anak, seorang cahaya mata, rezeki. Maka rezeki itu sebagai tanda terima kasih kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menyembelihlah beberapa ekor haiwan. Tengoklah kalau lelaki ada berapa ekor, kalau perempuan ada berapa ekor. Maksudnya itulah ibadah yang paling utama dalam ibadah akikah. Sementara cukur jambul tu pun ada asasnya. Macam contoh pada hari ketujuh bila mana kita sembelih kambing, kan? Sembelih kambing, maka diselitkan kita cukur jambul. Maksudnya cukur jambul tu rambut bayi tu kita timbang. Betul. Timbang, lepas tu kita nampak kepada kadar emas ataupun perak mengikut kepada kemampuan keluarga lah untuk kita sedekahkan nilai itu kepada fakir miskin. So benda tu ada asasnya, cuma jangan kita hilang roh akikah tu, sebab akikah ni adalah sembelih tu. Akikah tu sembelih, bukan cukur jambul.
2: Betul.
3: Tapi tak salah juga cukur jambul.
1: Betul.
3: Tapi pastikan jambul anaknya, bukan bapak.
1: Tapi itulah, ada juga yang cukur dia sikit je, dia cukur tapi dia
3: tak cukur habis. Yang afdalnya tu kita kasi botak semua.
1: Ya, licin.
3: Licin habis. Ya, tak jadi masalah. Pakai gunting boleh, pakai mesin pun boleh. Tak jadi masalah. Cuma mungkin untuk cantik digambar kan.
2: Betul.
3: Dia kena gunting yang di reben-reben.
2: Itulah.
3: Tak jadi masalah lah. Cuma di belakang tu kita kasi gundul lah.
1: Kan, selesai semua tu.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu Tanyalah Mr. B. Tak tahu Tanyalah Mr. B.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Setiap petang di Tawau FM, anda selalu dan akan selalu mendengarkan dan berhibur bersama-sama dengan kami menerusi Zone Retro di Tawau FM yang akan memainkan himpunan seleksi lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000, berhibur selama 2 jam yang terakhir di Ritma Petang dan juga di syoknya hujung minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu untuk anda semua pendengar kesayangan kami Tawau FM, stesen pilihan anda di mana juga anda berada ketika ini. Dalam keadaan hujan ni sedap kita kunyah-kunyah makanan panas, tapi janganlah keluar dari kuali terus dingap-ngapkan ataupun baru sejak dituang air panas tu belum lagi beberapa sejuk, teruslah dihirup. Nanti sendiri yang merana diri aku merana, dia kata. Okey, gara-gara terminum terlalu minuman terlalu panas dan juga makanan yang terlalu panas sampai melecur bahagian mulut. Okey, kena berhati-hati. Apapun, terus layan lagu-lagu retro bersama dengan saya 1J 2 jam terakhir ini untuk edisi hari ini 17 Mei 2026, dan juga hari ini merupakan hari ke-29 di bulan Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak untuk anda masih setia bersama dengan kami ketika ini menerusi empat frekuensi utama RTM Klik, portal radio RTM, dan juga untuk makluman anda, kita sedang memainkan kita sedang bersiaran secara langsung di TikTok Live Tawau FM. Okey, apapun, seperti biasa kita ingin berkaraoke bersama dengan anda menerusi Karaoke.
2: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
3: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
3: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
1: Ya, Karaoke yuk, anda boleh hubungi kami di 089-77-8243 untuk berkaraoke, ataupun kalau malu, boleh kirimkan di WhatsApp kami, voice note anda 019-490-3838, ataupun kalau malu yang terlampau tinggi, boleh saja bagi ucapannya. Baik, kita ada pendengar kita di talian ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rahimah, apa khabar?
4: Sehat-sehat sejak ni.
1: Sekarang di KK ke atau di Ladatu sudah?
4: Ladatu sudah. Tahan di KK.
1: Alhamdulillah. Jadi kesihatan macam mana Kak Rahimah? Okey sudah?
4: Okey. 50-50 ni.
1: Allahuakbar. Mudah-mudahan nanti jadi 80% ya. 90%.
4: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Okey Kak Rahimah, ucapan untuk siapa petang ni?
4: Nak sampaikan salam petang ni untuk semua kolega aku di Kampung Silam, Jemlen Tau FM, Adik Nul Anis Nadia, Ebi Tawau, Tim Kelomok, Nurli Salin, Nur Jeruk, serta semua lah pendengar Tau FM yang setia. Sama DJ 1J. Okey DJ, itu saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rahimah. Itu dia Kak Rahimah Imah atau Rahimah Saleh yang sentiasa setia bersama dengan kita di Tawau FM. Okey, rakan-rakan kita yang lain, mungkin ada kawan-kawan kita di TikTok, okey, mau hubungi kita, boleh menyanyi bersama-sama Karaoke yuk. Pemanggil yang kedua, hello.
5: Ini Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya lupa lagi namanya, ya Allah. Sofian kah?
5: Sofian.
1: Ah, betul. Selamat. Saya sebut duluan lah. Maknanya saya ingat nama si Pian. Pian, macam mana di Tanjung Batu Keramat, macam mana sekarang hujannya? Okey sudah?
5: Alhamdulillah. Ada renyai-renyai lah sikit.
1: Renyai sudah lah. Tidaklah terlampau lebat sudah kan?
5: Tidak.
1: Okey Sofian, mau nyanyi lagu apa petang ni?
5: Saya mau cuba nyanyi lagu Rahmat Ikamatra, Siapa di Hatimu.
1: Oi, siapa di hatimu tu? Okey, silakan.
5: Jadi, boleh mulakan?
1: Boleh, silakan.

0: yun. Ay, ito saja.
1: Ay, macam dah habis je tu.
0: Ya. Sekarang lupa lirik.
1: Dapat.
0: Lupa lirik sisi game. Tak maaf lah.
1: Dapat. Terima kasih banyak-banyak ya, Sofian. Ada ucapan petang ya, ni?
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia Sofian yang baru saja bersama dengan anda berkarok you. Okey, pada rosi talian 0897782243. Ada pemanggil yang ketiga di talian. Hello, selamat petang. Hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat petang.
2: Selamat petang.
1: Siapa tu?
2: Faizal sini.
1: Faizal, buat panggilan dari?
2: Sungai Gading.
1: Sungai Gading, kampung saya. Okay, Faizal, mau nyanyi lagu apa, Faizal?
2: Lagu Spoon.
1: Tajuknya?
2: Tanya apa ni? Ringgit berjuta katanya.
1: Ringgit berjuta. Okay, silakan.
2: Aku boleh guna gitar ni.
1: Boleh, silakan.
2: Okay.
1: Okay.

0: Itu jalan.
1: Ah, siapa tadi namanya ni?
0: Faizal.
1: Faizal pakai earphone ke? Pakai yang handsfree ke?
0: Enggak, aku kasi loudspeaker je.
1: Oh, loudspeaker. Okey, dapat. Tadi terima kasih ada ucapan petang ni. Siapa nama tadi? Siapa tadi nama? Ya Allah, Faizal, lupa. Faizal. Okey, Faizal, ucapan mau disampaikan di ruang udara?
0: Ucapan lagu ni tujuan untuk semua lah, siapa yang dengar
1: tu. Oh, baik. Okey, terima kasih Faizal. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Okey, itu dia tadi Faizal, rakan kita ya. Kalau boleh nanti, kalau bagi anda yang mau menyanyi, okey, berkaraoke, jangan kasi loudspeaker ya. Okey, sebab nanti dia akan siaran dia macam tadi, dia macam terputus-putus sikit ya. Tapi tidak mengapa. Terima kasih ya Faizal untuk karaoke lagu Ringgit Berjuta tadi. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 5.38 minit petang. Kita akan nantikan lagi kalau ada rakan-rakan kita mau hubungi menerusi talian 0897782 untuk berkaraoke. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Slam, Buat Seorang Kekasih, Zone Retro Karaoke.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karaoke yuk di Tao FM.
1: Pilihan anda.
2: Ya, Karaoke yuk bersama dengan 1J544 menghampiri 5.45 minit petang ketiga ini. Okay, terima kasih untuk anda semua yang ada di TikTok ya, antaranya Amirul Samad, Junjun, Al-Amin, Ilham, Joni Abu, Yusrin Hassan, Dayang Juhara, Amirul Samad, Imah Wati, Leila Sari, ramai lagi lah. Yanti Masidi, Amina Amir sudah keluar tadi, Kasih Latifah, ramai lagi yang berada di TikTok Tau FM. Terima kasih banyak-banyak. Okay? Dan untuk anda rakan-rakan pendengar Tau FM, boleh hubungi 089-778-243 untuk berkarok ataupun bagi ucapan di ruang udara Tau FM. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi sebelum kita mengakhiri zon karok yuk ini untuk hari ini ya. Azman John Konda, dia kata aku minta sebut juga namanya, saya sudah sebut ya Azman. Sekali lagi 089-778-243. Sampai-sampai kita menantikan panggilan daripada rakan pendengar kita. Ada Makcik Suri Nordin menyapa di WhatsApp. Assalamualaikum, selamat datang Wan J. Kalau Makcik rindu-rindu sama Wan katanya, nanti mau kopi-kopi. Oi, terima kasih banyak-banyak Makcik Suri. InsyaAllah ada ruang dan peluang, kita akan bersama-sama boleh apa ni, jumpa di luar kan, menyapa mesra. Okay? Dan juga ada rakan kita Mr. Sarif di Kaltim Samarinda, Kalimantan Timur kan. Salam syuk dia ujung minggu untuk semua pendengar Tawa FM di mana juga berada, tanpa terkecuali. Tidak lupa juga untuk semua keluarga di Batu 13 Simpang Jeroko, rakan-rakan MCDJ Ladatu Aiman, Rahimah Salim, Mami Jun, Kasman Lavista dan semua yang masih ingat dengan saya. Katanya semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Tawa FM terbaik. Okay, juga ada Aiman dari Tamaria. Assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Salam hujung minggu. Saya Aiman Tamaria 6 ingin mengucapkan selamat hujung minggu kepada semua pendengar Tawa FM dan DJ kru Tawa FM dari dulu sampai sekarang, dengan ucapan selamat hujung minggu Tawa FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Dayang Aisyah, mat petang 1J katanya di TikTok, CL kan ini nama dia. Selamat petang menuju ke Maghrib ya, Muhammad Irfan Hidayat. Joey ada juga, terima kasih banyak-banyak. Alright, Nisha Alicia dari Zempona. Waalaikumsalam. Hai Wan J, apa khabar? Sentiasa rindu Tau FM, DJ Wan J katanya. Selamat petang dan salam syuknya hujung minggu buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Layan terus Tau FM mantapah hingga 7 malam bertemankan DJ Wan J dengan hiburannya best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Ramai yang minta lagu tapi mungkin tidak dapat ditunaikan semuanya ya. Jadi kalau tidak dapat ditunaikan, boleh nanti cuba kirimkan playlist anda setiap hujung minggu. Sekali lagi 089-778-243. Tadi ada yang kata mau call ya, tapi tidak ada masuk pula ketika ini. Okay, kalau tidak ada masuk, tidak mengapalah, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Anissa, Dendam Terlerai.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Bila lagu retro mengganggu kenangan, kami akan membawa kenangan-kenangan lain bersama anda. Terbaik dan terpilih hanya di Tawar FM, stesen pilihan anda.
2: Ya, lagu-lagu retro menemani petang anda. Tawar FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 5.53 minit petang. Kata Mas Sita di TikTok, terus teringat zaman kanak-kanak terdengar lagu retro ni kan. Betul, lagu-lagu retro 80-an, 90-an dan juga era 2000 kan. Awal tahun 2000, antara lagu-lagu yang betul-betul malar segar, boleh bertahan lagu-lagu tersebut sampai sekarang. Kalau kita tengok pattern-pattern dia, ya, tahun 80-an tu ada band-band rock. Kemudian ada lagu-lagu penyanyi-penyanyi wanita, penyanyi-penyanyi lelaki yang sangat-sangat melo dengan lirik dia yang puitis. Beralih ke zaman 90-an pun sama juga, lebih kurang lagu-lagunya sangat-sangat menyentuh, baik-baik lirik yang sangat puitis. Beralih kepada era 2000 pun sama juga. Dan evolusi lagu ini akan semakin berkembang-berkembang dan mengikuti arus peredaran masa sehingga kini, ya. Apapun, lagu-lagu retro ini akan terus berkumandang di jam yang terakhir untuk menghiburkan anda menerusi Zor Retro Show-nya hujung minggu. Dan juga terima kasih untuk rakan-rakan kita yang telah pun membuat panggilan menerusi Karo Yuk sebentar tadi. Bersua kembali di jam yang terakhir show-nya hujung minggu. Ini dia Dato' Aisyah Camar yang pulang. Zone Retro.

0: Diriwayatkan daripada Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Najasyi telah menghadiahkan kepada Nabi SAW sepasang kasut berwarna hitam penuh, yakni tidak ada warna lain. Lalu Nabi SAW memakainya. Kemudian baginda mengambil wuduk dengan menyapu ke atasnya, yakni tanpa menanggalkannya. Saudara Khuf bermaksud kasut. Hadis ini menceritakan Nabi SAW memakai khuf dan menyapu air ke atasnya ketika mengambil wuduk. Khuf yang dipakai baginda itu adalah yang dihadiahkan oleh Raja Najasyi. Nabi SAW memakai khuf yang dihadiahkan oleh Najasyi menunjukkan bahawa harus menerima hadiah daripada orang bukan Islam kerana Najasyi ketika itu masih beragama Nasrani. Menurut cerita, Najasyi bukan sahaja menghadiahkan khuf tapi juga menghadiahkan khamis, yakni baju labung, seluar dan jubah tailasan, yakni jubah litup. Hadis ini menjadi dalil keharusan menyapu di atas khuf ketika mengambil wuduk, iaitu tidak perlu menanggalkan khuf yang dipakai ketika sampai pada basuhan kaki, akan tetapi cukup dengan menyapu air di atas khuf sahaja. Rukhsah, kelonggaran syarat ini telah menjadi ijma ulama kerana hadis tentangnya adalah mutawatir yang diriwayatkan oleh lebih 80 sahabat.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Bersama-sama dengan lagu daripada Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal Abdillah, menampilkan lagu yang digubah oleh Fauzi Marzuki dan lirik yang ditulis oleh S. Amin Shahab. Dimuatkan dalam album Penghujung Rindu pada tahun 1994. Ramai daripada abang-abang kita yang tengah drive, tengah memandu ketika ini, sambil-sambil memandu, sambil-sambil juga melantunkan lagu Penghujung Rindu tadi. Itu adalah antara lagu popular daripada beliau, selain daripada lagu-lagu lain seperti Kekasih Awal dan Akhir, Mati Hidup Semula. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zon Retro di Tawa FM. Jam yang terakhir anda bersama dengan 1J, syoknya hujung minggu 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijriah. Kata Rafidah, 1976 best juga di Konti, boleh nyanyi sekali, mantap betul ya. Ramai sebenarnya yang kata demikian. Apapun, terima kasih untuk kesetiaan anda yang masih menemankan 1J dan ditemankan oleh 1J ketika ini. Totong Sekar, Salam Malaysia Madani, DJ Wan di TikTok, terima kasih. Terima kasih juga kepada anda yang baru saja follow kami di TikTok Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami juga di aplikasi-aplikasi media sosial yang lain. Kita ada Facebook, Instagram dan juga di aplikasi X Tawau FM. Baik, seperti biasa kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan perniagaan menerusi Biz On Air di jam ini. Kita tahu dengan evolusi teknologi yang bergerak seiring dengan pelbagai kemajuan lain, peniaga-peniaga kita, terutama mereka yang menjalankan perniagaan industri kecil dan sederhana, tidak lari daripada menghadapi pelbagai cabaran ya, antaranya kos operasi yang meningkat. Kita tahu harga bahan mentah semakin meningkat dengan berlaku lagi krisis ya, krisis dunia yang berlaku ketika ini, menjadikan bahan mentah dan juga banyak lagi barangan lain semakin meningkat, juga sewa premis meningkat, utility semakin meninggi, menyebabkan margin keuntungan semakin nipis. Itu adalah antara cabaran yang dihadapi oleh peniaga-peniaga ataupun mereka yang menjalankan perniagaan kecil dan sederhana di Malaysia. Okey, juga ada cabaran seperti akses pembiayaan terhad ya, walaupun ada skim kerajaan, tetapi syarat ketat bank dan kurang pengetahuan keuangan menyukarkan pinjaman. Selain itu, berlaku juga kesukaran bagi peniaga-peniaga ini untuk menarik pekerja mahir, terutamanya dalam bidang teknologi, pemasaran dan juga pengurusan. Ada dua lagi kita akan kongsikan kepada anda, cabaran utama PKS di negara kita. Dan ada rakan kita menyapa lagi di WhatsApp, Hasan Indra Sabah. Hai 1J, Hasan Indra Sabah nak tunjukkan ucapan salam syoknya hujung minggu untuk semua keluarga San, tidak kira di mana berada, yang sedang layan Tawau FM petang ni. DJ-DJ rakan setia Tawau FM pilihan anda, all the best. Jangan lupa puasa sunat Zulhijjah, Arafah, Ashura. Lastly, DJ 1J, terima kasih, pulang nanti hati-hati. Terima kasih. Izara Izarul, dia kata request lagu Bahagia Lagi. Lagu siapa tu? Nanti insyaAllah kalau ada peluang kita akan putarkannya. Bro Safwan, Assalamualaikum. Salam menjelang Maghrib. Think AI. Juga Totong Sekar, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Baiklah, kita akan berehat seketika daripada Zon Retro ini dan kita akan memberi kelaluan kepada waktu solat fardu maghrib. Dan untuk itu saya ingin kongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu maghrib untuk Zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.14 minit petang, dan untuk anda yang berada di Tawau Barat, waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.17 minit petang. Terus setia bersama-sama dengan kami di Tawau FM. InsyaAllah kembali selepas ini menerusi Zon Retro di Tawau FM.
1: Radio Malaysia, Tawau FM.

0: dan terjemahan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza

0: صدق الله العظيم.
1: Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5000 malaikat yang memakai tanda. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina lalu mereka kembali dengan tiada memperolehi apa-apa. Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi apapun kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tahu FM. FM.
2: Pilihan anda.
1: Ya, selamat kembali bersama dengan Wan Jim menerusi Zor Retro di shownya hujung minggu 17 Mei 2026. 6.36 minit petang. Sudah ketika ini ya. Anda yang tengah menikmati makan malam, selamat makan malam untuk anda yang sudah selesai menunaikan solat fardu maghrib. Mungkin ada lagi kerja-kerja yang perlu diselesaikan. Selamat menyelesaikan tugasan-tugasan anda ya. Dan terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami sampailah ke waktu ini yang mana kita sudah hampir-hampir tiba ke penghujung syoknya hujung minggu edisi hari ini. Masih lagi kita bercakap berkenaan dengan cabaran-cabaran PKS tadi ya, dan juga ada sudah dikongsikan ya antara cabaran utama yang berlaku untuk peniaga kecil dan sederhana ya. Kos operasi meningkat, akses pembiayaan terhad dan juga kekurangan tenaga kerja berkemahiran. Ada dua lagi cabaran yang pasti dihadapi oleh peniaga-peniaga kecil dan sederhana ini, antaranya persaingan sengit ya. Mereka akan berhadapan dengan persaingan dengan syarikat besar dan juga platform e-dagang ya, seperti banyak platform-platform dalam talian yang menawarkan harga lebih rendah berbanding mereka yang menawarkan ya penghantaran penjualan secara fizikal. Dan juga cabaran digitalisasi yang mana ramai peniaga kecil masih kurang mahir menggunakan teknologi e-dagang dan pemasaran digital. Ini adalah antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peniaga kecil dan sederhana pada zaman ini ya, dalam dunia perniagaan yang semakin mencabar. Dan cara-cara untuk mengatasinya ya, kita tahu setiap daripada cabaran yang kita hadapi pasti ada jalan penyelesaian kepadanya. Ini adalah antara cara untuk mengatasi cabaran-cabaran yang dihadapi ya. Yang pertama sekali, digitalisasi perniagaan. Okey, anda boleh gunakan juga platform sedia ada fizikal, dan juga anda boleh sebarkan ya perniagaan anda menerusi e-dagang, platform e-dagang, media sosial dan juga sistem pembayaran digital untuk meluaskan pasaran. Selain itu, boleh juga sertai program kerajaan ataupun NGO untuk meningkatkan kemahiran teknologi, pemasaran dan pengurusan. Banyak sebenarnya pihak swasta dan juga pihak kerajaan yang menjalankan ya, mewujudkan program-program kemahiran, peningkatan kemahiran, termasuklah NGO-NGO yang sedia ada. Okey, juga pengurusan kewangan bijak, anda boleh gunakan aplikasi perakaunan mudah alih, kawal kos operasi dan rancang aliran tunai dengan teliti. Ini paling penting ya, manfaatkan sokongan kerajaan. Anda boleh sertai skim pembiayaan PKS, dana mikro dan program bantuan digitalisasi. Semua ini ada disediakan oleh pihak kerajaan pada masa kini. Dan yang terakhir, anda perlu kreatiflah dalam mewujudkan strategi pemasaran yang berkesan. Fokus pada branding ya, penjenamaan, cerita produk dan pemasaran komuniti untuk mengekalkan pelanggan sedia ada, untuk mewujudkan pelanggan yang setia kepada produk-produk anda juga ya. Banyak cara sebenarnya untuk anda wujudkan pemasaran kreatif ini, antaranya dengan menggunakan video-video lakonan kan, menggunakan aplikasi TikTok. Di situ anda boleh post pelbagai jenis video yang sebenarnya nampak macam drama-drama biasa barangkali, tetapi anda sebenarnya tengah mempromosikan produk-produk anda. Diharapkan perkongsian itu dapat memberikan manfaat kepada anda, terutama bagi peniaga-peniaga kecil ya, yang sedang menjalankan perniagaan mereka. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Faith Hill, There You'll Be, menerusi Zone Retro.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

0: ceria betul lagi dia pagi ini, Sida.
1: Sikit lagi aku ingat ada harapan lagi travel apa nih, healing-healing
2: kan? Amin. Mudah-mudahan ada rezeki besar masuk. Boleh saja repeat pergi pulau lagi. Kamu mau tuh kan?
0: Pulau lain lagi lah.
1: Ya, pasti lah. Oh ya, ini Kamatan ada rancangan kan nih Maria? Dekat-dekat sudah nih ujung bulan. Kadang lagi Kamatan jatuh hari Minggu. Nah, istrinya kita cuti lagi.
2: Kamatan tahun ini saya mau fokus lagi pada kebajikan lah. Tapi yang luar kebiasaan sikit lah kita buat.
1: Macam rancangannya menarik. Cobalah bah kasih dengar rancangan tuh dalam versi yang penuh. Indaklah bah kami ini tertanya-tanya, terfikir-fikir.
0: Itulah bah Maria.
2: Kan? Saya terjumpa bah sebuah sekolah di kawasan terpencil di Telipuk. Cuma ada 30 orang jam muridnya, rata-rata berasal dari macam keluarga yang susah.
1: Oh ya.
2: Struktur bangunan sekolah dorang pun uzur nih. Atap zinc bahagian asrama pun, atap zinc bahagian asrama sekolah dorang pun macam banyak sudah yang bucur-bucur.
0: Isu lama tapi yalah, mesti harus sentiasa diperjuangkan. Okay, aku dalam hal-hal begini kan, kasih on saja Maria, kasih on dia.
1: Aku pun okay je. Kalau sesama kita pun tak menolong, takut pula nanti jadi apa? Orang bilang kebiasaan. Dari kebiasaan bertukar jadi budaya.
0: Nah, betul tu sih.
2: Begitulah itu. Kita ni kan bernasib baik dalam kehidupan.
1: Ya.
2: Ada orang tidak begitu. Jurang yang ada boleh saja dirapatkan dengan sikap rendah hati. Tidak akan rugi hidup orang yang selalu memberi bantuan. Tidak juga kita miskin kalau kita tolong.
0: Betul. Ya, sama-sama lah kita rancang jenis bantuan yang kita mau bagi nanti kan. Aku ada rekan NGO yang boleh menyumbang.
1: Okay, kalau bab makanan untuk semua yang terlibat serahkan pada pada aku lah.
0: Iyalah.
1: Ada juga rekan-rekan catering aku yang memang suka bagi apa ini sumbangan dari segi barang basah ataupun makanan dalam apa tu yang pack yang tersedia.
2: Masa untuk aktiviti sukarelawan kita ni ialah minggu cuti sekolah. Kan, hujung bulan Mei tu.
0: Hujung bulan Kamatan. Mei, tam Kamatan. Maria. Jadi kau terlepas lah sambut Kamatan di KDC tahun ni.
1: Ya kan, macam mana lah itu?
2: Kadang-kadang ni kan, begitulah situasi dia. Sama juga dengan musim-musim perayaan yang lain. Waktu raya, tahun baru Cina, Dewa Bali atau Christmas, bukan semua dapat cuti untuk menyambut perayaan. Tanggungjawab terhadap tuntutan, tugas memerlukan kita yang lebih memahami. Mendewasakan kita sebenarnya, kau tahu kan?
0: Wush, tengok Pak Sida. Respect lah saya sama kau nih Maria. Harap-harap kau jadi calon YB di masa depan. Undiono Maria.
1: Iyalah itu.
0: Mudah-mudahan.

0: Wah, inilah cuti kabatan yang paling menarik setakat ini. Berbakti kepada orang lain kan, si Damaria?
1: Kan, 2 malam kita berkampung di sini. Ada punya pernyataan pun kuat dalam 30 orang. Cukup kekuatan untuk kerja-kerja di kampung ini kan?
2: Kan, Pos Satio begini. Kita tukar atap zinc, cat bagian luaran dan dalaman bangunan sekolah sama asrama. Tambah pilih pipe lagi di sekolah. Bagi kasih kemas-kemas sikit dia punya kelas kan?
0: Tapi penat teh. Walaupun penat kan, penat yang berbaloi.
2: Saya yakin bahwa pengorbanan kita ini kan menjadi satu memori sampai bila-bila.
1: Betul itu, Maria. Jangan rasa rugi bila kita ini berbuat baik kepada mereka yang memerlukan. Aku harap nanti kan ada saja anak-anak di kampung ini yang akan berjaya di masa depan.
0: Amin. Kita bagi contoh lah yang baik kepada dorang kan. Yang membantu membaik pulih sekolah, dorang ini diharap dapat, apa tu orang bilang, dapat bagi ruang yang selesa supaya dorang boleh lebih fokus.
1: Sebelum kita balik nanti, mari kita semua bergambar ramai-ramai. Kita kasih jadikan bangunan sekolah sebagai apa, latar gambar kita.
2: Walaupun situasi saya ini menyambut kematian tahun ini berbeza, namun arti pengorbanan kita ini kan tidak boleh dilupakan lah.
1: Itulah dia, potret selepas kematian. Cantik kan nama tu?
2: Sedap pula bunyinya begitu.
0: Buat orang botak kisah potret tu tau.
1: Kan, yang penting senang hati nanti tengok orang kampung sini.
2: Terima kasihlah kamu besti-bestiku, Nana sama Sida. Karena bersama-sama kita menyumbang tenaga dan masa untuk kerja sukarelawan ni tau.
0: Kita-kita baik.
2: Besti semua.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Mari kita minum air kosong, 6 gelas untuk sehari.
3: Jangan lepaskan peluang untuk mencuba resepi yang disediakan. Kami akan sentiasa kongsi resepi yang pelbagai, penuh dengan rasa kreativiti. Dari Dapur DJ, tempat yang membawa inspirasi dan kelainan ke meja makan anda. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bersama kami hanya di Ekspresi Inspirasiku dan nikmati macam-macam resepi yang pasti buat kamu lapar dan terinspirasi.

Tak segampang itu. Lagu yang dinyanyikan oleh Anggi Marito anda dengarkan di Relax dan Rehat bersama Ozel sehingga 12 tengah malam nanti. Okey, yang tengah layan Sabah FM di kereta sekarang ini tengah memandu kan. Hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM supaya bila-bila masa saja kamu memandu pasang je radio terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okey, kalau kamu tidak lock nanti masa-masa memandu di sana juga kamu mencari siaran. Nah, mengganggu sudah kamu punya fokus pemanduan. Jadi apa kata? Kamu lock itu frekuensi Sabah FM. Okey. Dan ini info cuaca yang Ozel mau kongsikan kepada kamu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di sekitar daerah Tawau, Sandakan, Tongod, Telupid dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey. Amaran ribut petir ini berkuat kuasa sampai 10 malam nanti. Jadi buat anda yang berada di daerah yang Ozel sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info cuaca terkini. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia ataupun di aplikasi My Cuaca. Lagi senang, lagi mudah. Layan terus di Sabah FM. Bagus, bang.

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Ini adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Tawau 95.7 FM.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Datu Sheila Majid yang berjudul Legenda. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan penghormatan untuk legenda kita Tan Sri P. Ramli. Dan ini lagu yang sangat-sangat sesuai lah untuk mereka yang layak diberi gelaran sebagai legenda dalam apa juga bidang, sama ada dalam bidang nyanyian, bidang sukan kan. Jadi apapun, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan dari awal pagi tadi sampailah waktu ini. Kamu masih lagi tetap setia layan Sabah FM, memang terbaik. Okey, apapun, Ozan mau maklumkan kepada kamu semua, terutama umat Islam di Malaysia yang akan menyambut Hari Raya Aidil Adha yang jatuh pada 10 Zulhijjah, hari Rabu 27 Mei 2026. Okey, ini diumumkan sendiri oleh pemangku penolong setia usaha Majlis Raja-Raja, yaitu Muhammad Afendi Jalaluddin sebentar tadi.

0: selamat berkonti. Hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Jaya, terima kasih Sabah FM.
4: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
6: 95.9 FM.
7: Amalkan gaya hidup sehat. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan pijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula untuk mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit. Jom amalkan gaya hidup sehat.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter primis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus dah.

27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidiladha. Cadangan tambah kuota Budi 95 P-Hailing ke Kabinet Selasa ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. 27 Mei ditetapkan tarikh Hari Raya Aidil Adha. Cadangan tambah kuota budi 95 pihaling ke Kabinet Selasa ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: misa yang sabar.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: dan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riada penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriada secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu, music tanpa henti.

kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, membuta tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan semua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan

0: pusat beli belah. Gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM.

sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun
1: Malik.
0: Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya, Ben.

0: Arena Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okey? Di jam ini kita ada lagu-lagu best seperti ini. Menjaga jodoh orang lain, Ara Johari.
1: Ayu pulang,
0: ayu pulang, lagu daripada Amir Johari dan Aina Abdul. Adakah ini mimpi, lagu daripada Ridzwan. Semua ada di Sabah FM.

0: macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning kan, jelas kan? Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Felicia yang juga dikenali sebagai bunga pakma adalah sejenis tumbuhan parasit dengan saiz mencapai 1 meter menjadikannya bunga terbesar di dunia. Berwarna kemerahan berbintik putih tetapi berbau busuk. Bunga ini hanyalah boleh ditemui di Asia Tenggara. Bunga Reflisia memerlukan 5 tahun untuk bercambah dan mekar, namun kembang mekarnya hanya bertahan selama 5 ke 7 hari sahaja. Di Malaysia, Reflisia ditemui di beberapa negeri antaranya Sarawak, Pahang, Terengganu, Kelantan dan juga Sabah dengan 3 spesies iaitu Reflisia kitiai, Reflisia prisiai dan Reflisia tengku adlin. Sabah telah menjadikan keunikan dan keistimewaan bunga Reflisia ini sebagai salah satu produk pelancongan.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM.

Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 11 malam.

0: Dalam masa sama, kata pengerusi Pakatan Harapan, hubungan antara pimpinan dalam kerajaan perpaduan ketika ini dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti komponen perlu diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka.
1: Jawapan kita tegas. Hari ini, Pakatan Harapan mengambil keputusan untuk menjawab dengan tegas. Kalau ini yang pilihan mereka, Pakatan Harapan akan bertanding di semua kekuasaan.
0: Tambahnya, tumpuan ketika ini adalah menghadapi pilihan raya negeri PRN di Melaka dan Johor. Bagi pengarah komunikasi PH Dato' Fahmi Fadil pula, kerjasama Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di peringkat Kerajaan Persekutuan kekal kukuh. Meskipun kedua-dua gabungan di Johor berhasrat bertanding di semua 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri akan datang. Tambahnya, pendirian tersebut tidak menjejaskan hubungan kerjasama sedia ada. Manakala, sebarang keputusan lanjut berhubung perkara berkenaan akan diputuskan pimpinan utama gabungan itu. Tiga jawatan kuasa dibentuk bagi mengkaji tindakan boleh diambil susulan kegagalan syarikat pertahanan Norway Kongsberg membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal kepada tentera laut Diraja Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, jawatan kuasa berkenaan turut meneliti penyelesaian sewajarnya berkaitan aspek tuntutan akibat pelanggaran kontrak serta kegagalan syarikat berkenaan sebagai pembekal.
2: Tiga jawatan kuasa, satu untuk mengkaji apakah yang wajar kita lakukan, terutamanya dalam soal nak buat tuntutan dengan kegagalan syarikat itu untuk membekal mengikut kontrak. Kedua, kita ada jawatan kuasa untuk mencari alternatif, dan ketiga kita ada jawatan kuasa untuk cari penyelesaian melalui saluran-saluran diplomasi.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. Jelas Datuk Seri Ramanan, PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta perluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Menerusinya, 10 program strategik akan diperkenalkan. Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC bukan menggantikan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Sebaliknya, jelas Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pelajar yang memiliki UEC tetap perlu menduduki SPM sebagai syarat asas pendidikan.
3: Jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan. Akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua.
0: Anthony Lo. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan yang seimbang, inklusif dan bertanggungjawab dalam usaha memperluas akses pendidikan tinggi negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan, komitmen itu perlu dilaksanakan seiring dengan usaha mempertahankan asas dasar pendidikan kebangsaan serta falsafah pendidikan kebangsaan. Menurutnya, sistem pendidikan negara bukan sekadar memenuhi soal akademik atau tuntutan kelompok tertentu semata-mata. Sebaliknya, turut melibatkan pembinaan identiti nasional, pengukuhan perpaduan dan pemerkasaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan hingga tengah malam ini. Met Malaysia dalam kenyataan memaklumkan, amaran sama turut dikeluarkan di Perlis serta Kedah, Perak dan Kelantan selain Terengganu melibatkan Besut dan Setiu. Sementara di Pahang, membabitkan tanah tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan Bentong. Di Selangor, keadaan cuaca sama diramalkan berlaku manakala Jelebu di Negeri Sembilan turut terjejas dan beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak. Di Terengganu, seorang pejabat awam ditahan selepas didapati memiliki senjata api dan dadah oleh sepasukan anggota ibu pejabat polis daerah Hulu Terengganu yang melakukan rondaan. Ketua Polis Daerah Hulu Terengganu, Superintenden Syarudin Abdul Wahab berkata, pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna yang dinaiki suspek menemukan sepucuk pistol, kerambit, gari dan plastik disyaki mengandungi dadah. Saringan air kencing suspek positif dadah jenis metafetamin. Selain memiliki rekod jenayah lampau kes berkaitan, suspek disambung reman 5 hari lagi bagi membantu siasatan. Luar negara, Indonesia dan Singapura menetapkan 27 Mei ini sebagai tarikh sambutan Hari Raya Aidil Adha selepas pengumuman rasmi pihak berkuasa agama kedua-dua negara. Akhir sekali sukan, pasangan bergu wanita muda negara Lau Ziyu dan Nor Aqilah Maisarah Ramdan menamatkan aksi pertandingan akhir Masters China sebagai naib juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan klasifikasi baharu golongan berpendapatan tinggi. PACE, pacu pembangunan modal insan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Manadi, selamat malam.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island, terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai taman negara oleh kerajaan negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Love.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekija para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Pijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.

terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia Nasional FM, saya Hanim, DJ anda untuk hari ini 18 Mei 2026. Saya akan bersiaran dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi menemani anda. Buat semua pendengar setia Nasional FM, apa khabar malam ni? Yang masih segar matanya, yang tengah memandu, yang baru nak mulakan shift seperti saya di sini, dan anda yang baru pulang dari tugasan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkatan dalam kehidupan kita, kan? Okey, jam pertama ini kita belum lagi nak slow-slow, kan? Malam masih muda, tenaga pun agak sentiasa menyala. Jadi saya nak ajak anda semua layan deretan lagu-lagu rock yang padu, yang boleh buat kepala kita segar, semangat kembali membara walaupun jarum jam makin bergerak. Untuk yang baru sertai kami, inilah Pod Geng Burung Hantu, tempat kita berkongsi rasa, berkongsi cerita dan muzik terbaik untuk teman perjalanan anda. Jadi naikkan volume radio tu sikit bagi gegar suasana malam ini. Terus kekal bersama saya sebab dalam jam ini banyak lagi lagu rock mantap menanti khas untuk semua geng burung hantu di luar sana. Malam masih panjang dan kita baru nak bermula. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Hanim di sini dalam geng burung hantu. Okey, buat semua pendengar setia yang masih berada di jalan raya malam ini, yang mungkin ada yang baru habis kerja, mungkin ada yang baru perjalanan pulang dari rumah, dari kampung halaman, ada juga yang sedang dalam perjalanan jarak jauh merentas destinasi tu kan. Cuaca di beberapa kawasan malam ini hujan dan jalan agak licin. Jadi, hati-hati ketika memandu, kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat dan elakkan guna telefon bimbit ketika memandu. Okey, pastikan kita pasang lampu isyarat supaya lebih mudah dilihat pengguna jalan raya yang lain. Kadang-kadang bila nak cepat sampai, kita terlupa ada insan tersayang sedang tunggu kita di rumah. Jadi malam ini utamakan keselamatan daripada tergesa-gesa. Biar selamat biar lambat asalkan selamat. Kepada penunggang motosikal pula, semoga dipermudahkan perjalanan dan sentiasa berhati-hati, terutamanya di kawasan gelap serta jalan takungan air. Okey, teruskan bersama kami menemani perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Hani masih di sini menemani anda. Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Mengikut jabatan Met Malaysia, amaran ribut di beberapa kawasan pagi ini melanda Perli, antaranya Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kepada yang memandu pada waktu ini dalam keadaan hujan, diingatkan lebih peka dan menjaga jarak selamat kenderaan anda. Jika terasa penat atau hujan, tak yakin untuk teruskan pemanduan, berhenti di area-area berdekatan, sebab biasalah kan waktu-waktu hujan macam ni kan, bila berada di highway terutamanya kan, bila hujan dengan angin kuat di luar, penglihatan, jarak penglihatan kita juga terbatas kan. Jadi boleh berhenti di R&R berdekatan supaya kita dapat berehat sebentar, tunggu hujan reda sikit baru mulakan semula pemanduan. Okey, apapun semoga selamat sampai ke destinasi. Hani mengucapkan teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ketika ini jam sudah menghampiri pukul 1 pagi, okey. Waktu-waktu begini kan, mungkin anda yang sedang memandu menuju ke selatan tanah air, frekuensi kami di Johor 100.5 FM. Bagi yang berada di luar frekuensi, anda juga boleh mendengarkan kami melalui portal baru Radio RTM yang kini boleh diakses di radio.rtm.gov.my. Okey, portal ini memaparkan real time listener yang sedang mendengar bagi setiap stesen radio. Makin hari semakin canggih capaian untuk mendekatkan anda dengan Radio RTM. Jadi terus setia dengan Radio RTM Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Hai dan salam. Salam sejahtera. Okey, buat pendengar-pendengar setia yang masih lagi bersama Nasional FM untuk jam 1:10 minit pagi ini. Hanim masih lagi di sini akan menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi. Untuk jam kedua, banyak lagi lagu-lagu best, perkongsian menarik. Dan kepada anda sama ada yang sedang memandu, bekerja malam ataupun yang masih belum melelapkan mata, pagi baru bermula. Jadi terus kekal bersama saya Hanim di Nasional FM kerana macam-macam lagi yang menarik menanti untuk kita kongsi bersama sepanjang jam kedua ini. Yang penting, di mana saja anda berada malam ini, pagi ni, dah pagi dah kan? Okey, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tenang. Nasional FM sentiasa di hati. Akan kutunggu Candy.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.
2: Assalamualaikum, Hanim di sini, DJ Geng Burung Hantu anda untuk pagi ini, okey. Cuaca di beberapa kawasan sekarang hujan, ada yang hujan lebat, ada yang renyai-renyai kan. Okay, kepada semua pemandu, Abang Balori kita lah terutamanya kan, semoga kekal fokus dalam pemanduan, jaga jarak, okey. Sebab kita tak tahu kan jalan licin, jadi hati-hati ketika memandu. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan selamat. Sebab bila kita berada dalam jarak kenderaan selamat ni, kita akan sentiasa dalam keadaan sedia. Tak tahu kan apa yang akan berlaku dalam perjalanan kita di hadapan tu. Hanim doakan pemanduan anda selamat sampai ke destinasi. Terus bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati, jujur raja.

kasih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita meriahkan suasana dengan borak santai bersama saya di TikTok Nasional FM. Okey, ada yang masih berjaga tengah memandu, buat kerja malam atau sekadar layan suasana sunyi malam, boleh join live kita. Kita sembang-sembang. Okey, kalau kat dalam ni ada Kak Fiza Riza. Okey, dia minta ucapkan kepada anak dia Azirul Helmi di sekolah Sungai Tinggi Terong. Selamat hari jadi. Kalau hari jadi anak kita, kitalah rasa macam walaupun dia dah besar kan, kita akan rasa dia masih kecil lagi kan, masih manja dengan kita selalu kan. Jadi kadang-kadang borak santai macam ni lah yang buat kita malam pagi-pagi ni lebih hidup, betul tak? Jadi boleh join TikTok live kita, jangan ke mana-mana, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Ingat, siapa yang berkelapangan boleh join live TikTok kita, kita lepak sama-sama sampai pagi, 6 pagi ni Hanima, di sini di Konti Nasional FM, sentiasa di hati.

salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar setia yang masih mendengarkan Nasional FM, Anim di sini, DJ anda pada pagi ini bertugas akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi ini. Untuk jam kedua, banyak lagi, sekarang dah masuk jam ketiga dah kita kan, sebab kita daripada pukul 12 tengah malam tadi kan, banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian menarik yang akan Anim kongsikan supaya siapa yang sedang memandu tu tak mengantuk, siapa yang sedang memasak, buat kuih, bangun waktu pagi ni untuk persediaan mencari rezeki keesokan harinya kan, keesokan paginya. Semoga segala urusan kita, urusan anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki. Okay, jadi terus kekal bersama Hanim dalam Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu, kerana macam-macam lagi yang menarik menanti anda. Yang penting di mana saja anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tenang-tenang. Yang penting kita menghargai diri kita sendiri. That's why you go away untuk anda pagi ini, Michael Strock.

0: recik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: saya Hani masih lagi di sini menemani anda, geng burung hantu. Okey, waktu sekarang menunjukkan pukul 2.24 minit pagi kan. Ada pendengar-pendengar kita yang dah bangun, mulakan perancangan harian. Ada yang sedang menyiapkan jualan juadah untuk esok pagi kan. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita tadi, ada kita punya pendengar berkongsi dapat rezeki untuk siapkan 20 kilo nasi lemak. Alhamdulillah, alhamdulillah rezekinya kan. Semoga anda yang bangun untuk tujuan-tujuan untuk mencari rezeki keesokan pagi nanti, dimurahkan rezeki anda, dipermudahkan segala urusan. Ada juga antara pendengar kita yang bekerja shift seperti saya dalam bidang hospitality. Kan, dengar-dengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okay, kami akan sentiasa menyajikan lagu-lagu menarik untuk hiburan anda sepanjang pagi ini. Okey, jadi macam mana pun kita, saya nak ingatkan supaya menghargai diri sendiri, kerana tiada siapa yang boleh menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Okey, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.
1: Anda dan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Kami dari Match 247.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
6: Hello, saya Fran.
1: Terus dengar Nasional.

Nokia menemani anda dalam geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Okey, ini nak kongsikan sedikit petikan daripada portal berita RTM yang berkaitan dengan penulisan berkaitan dengan pembunuhan femisi. Okey, baru-baru ni kita dikejutkan dengan berita kematian seorang pelajar perempuan dengan 61 tikaman. Okey, sebelum itu kita juga pernah mendengar di Sabah seorang wanita dipercayai dibunuh dikerat oleh bekas tunangnya selepas hubungan mereka berakhir. Di Perak pula dikejutkan dengan kematian seorang wanita dalam kes pembunuhan yang menimbulkan persoalan besar keganasan terhadap wanita dan kegagalan intervensi awal. Okey, dalam artikel ini memetik pembunuhan kejam terhadap wanita mencerminkan femisid, keganasan berasaskan gender, kawalan dan dominasi bukan sekadar konflik peribadi. Tanda awal seperti ugutan, endapan, kawalan, pasaan dan penderaan harus diambil serius untuk mencegah pembunuhan. Masyarakat dan pihak berkuasa juga mesti bertindak proaktif, intervensi awal, perlindungan lebih baik dan perubahan budaya terhadap masculinity toxic. Okey, jadi untuk kita sebagai saya sendiri selalu mengingatkan diri sendiri juga kepada anak-anak yang dalam waktu umur remaja ni kan, waktu mereka berkawan ni, kita kena pandai untuk menilai seseorang itu, pasangan kita itu. Kalau dia red flag, kita mohon untuk jauhkan, pelan-pelan kita mengambil langkah yang terbaik untuk menjauhkan diri. Kerana tindakan awal, selagi kita boleh memilih, selagi kita boleh mengambil tindakan itu, kita ambil lah kan. Sebab bukannya apa, keadaan kadang-kadang sebabkan perasaan dan hati juga kan. Masalah peribadi mental ni mempengaruhi perhubungan itu. Jadi kalau rasa macam kita tak boleh teruskan dengan satu-satu hubungan, pilih cara yang terbaik untuk selesaikan dan tamatkan hubungan. Sama-sama kita mendoakan supaya perkara-perkara yang tidak elok ini dijauhkan daripada kita dan anak-anak kita, juga keluarga kita. Semoga keadaan mental yang tidak terkawal ini tidak menjadi beban kepada negara. Okey, sama-sama kita mengingatkan diri sendiri, sabar itu penting. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu.

masih mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu. Okey, waktu sudah menghampiri ke pukul 3 pagi ini kan. Hani masih lagi menemani anda di konti Nasional FM. Jadi kepada anda yang baru memulakan hari pagi ini, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Tak Mungkin kerana saya Alia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Okey, kita dah masuk pukul jam 3 pagi buat pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim masih lagi di sini menemani anda. Okey, tugas saya berbaki lagi 3 jam ke pukul 6 pagi nanti. Saya tetap akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Okey, siapa yang masih berjaga waktu ini, mungkin ada yang sedang bekerja shift, ada yang baru selesai urusan, ada juga yang sedang memandu jauh merentas malam yang sunyi, dan mungkin juga ada yang baru terjaga dari tidur mencari teman, kan, boleh ke dalam TikTok live kita, boleh bersembang dekat situ. Ada juga teman-teman kita yang dari tadi setia dengan TikTok kita, kan, boleh siapa-siapa dekat situ. Hai-hai pendengar-pendengar lain, kan, dari serata negeri. Okey, ada juga daripada Brunei, daripada Singapura, kan. Di luar sana mungkin suasana semakin sepi, jalan raya juga, kan, mungkin jalan raya kalau waktu-waktu pagi pukul 3 ni, kan, bukan sahaja keadaan kita yang sunyi, jalan raya ni pun kita rasa macam mula lengang, udara pun terasa lebih tenang. Di sini kita terus hidupkan malam ini bersama muzik, cerita dan teman-teman pendengar. Okey, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya, fokus kepada pemanduan, semoga perjalanan anda sampai ke destinasi. Yang bekerja pula, semoga terus diberi tenaga dan semangat untuk meneruskan tugas. Kita terus berhibur dengan lagu seperti Dulu Exist. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?

0: kita ya. Hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tu bang.
1: Ya ya, abang alih kejap kereta tu eh.
0: Aha, ya, cepat-cepat alih bang. Okey.
2: Nasional FM. Lagu baru
3: Nasional, Nasional FM. Sentiasa di hati.
0: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim masih lagi di sini menemani anda untuk jam 3 pagi ini. Sekarang menghampiri ke 3.18 minit pagi. Okay? Sedikit perkongsian berita pada pagi ini, Kementerian Kesihatan akan mengadakan perbincangan lanjut bersama Jabatan Peguam Negara AGC dalam masa terdekat berhubung kes semakan kehakiman melibatkan aspek prosedur dalam mahkamah dalam perintah pengecualian cecair atau gel nikotin daripada senarai racun bawah Akta Racun 1952. Ia bagi meneliti implikasi perundangan serta menentukan tindakan susulan yang bersesuaian. Menerusi satu kenyataan, KKM menyatakan keputusan tersebut mencerminkan amalan semak dan imbang yang baik sekaligus menunjukkan keprihatinan rakyat, pertubuhan bukan kerajaan dan pelbagai pihak terhadap dasar perlindungan kesihatan awam. Sebarang perkembangan lanjut akan diumumkan selepas proses konsultasi bersama AGC dimuktamadkan. Seterusnya, dua remaja 12 tahun takluk perlumbaan Kejohanan Motor Mini Malaysia 2026. Dua pelumba remaja berusia 12 tahun mendominasi kejuaraan FIM Motor Mini Malaysia 2026 selepas mengungguli dua kategori berbeza iaitu 160cc dan 190cc. Dalam perlumbaan yang berlangsung di litar antarabangsa LYL Muhammad Al-Ada Mikail Abdul Hafiz daripada pasukan skuter Dogmai, That's Lab Ego Racing Team muncul juara bagi kedua-dua pusingan kategori bawah 160cc sekaligus mempertahankan kejuaraannya buat 2 tahun berturut-turut. Muhammad Al-Ada Mikail mula mencuburi sukan ini sejak tahun 2024. Sementara itu, kategori 190cc pula menyaksikan Kasha Irfan Azlana daripada pasukan Team 4 Racing merangkul gelaran juara buat kali pertama selepas memenangi kedua-dua pusingan perlumbaan. Okey, kita patut berbangga dengan anak muda kita waktu ini, ketika ini sudah melangkah jauh. Kan, apa pun juga kita anak kita punya minat kan, apa juga kalau dia tidak simpang daripada perkara-perkara yang buruk, kita kena beri galakan kan. Jadi kerana anak itu dididik oleh kita, jadi sama-samalah kita menjadikan anak kita itu cerminan kepada diri kita. Okay, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih lagi bersama Geng Burung Hantu bersama saya Hanim dalam Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, saya masih lagi setia menemani anda pada pukul jam 3.37 minit pagi ini. Kadang-kadang pukul 3 pagi ni kan waktu paling jujur untuk seseorang kan. Ada yang sedang berfikir tentang kehidupan, ada yang melayan rasa rindu, ada yang mencari ketenangan selepas penat seharian. Kan apa pun yang sedang anda lalui, jangan rasa sendiri sebab Hanim ada di sini untuk menemani anda. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai pendengar-pendengar kita yang dah bangun. Ada yang buat kuih atuk-atuk, kuih abu-abu, atuk-atuk pula. Kuih abu-abu kan. Ada yang buat nasi lemak untuk jualan pagi hari. Semoga apa yang kita usahakan dipermudahkan, mendapat rezeki yang barakah, yang paling penting lah kan untuk kita dan juga keluarga kita. Teruskan hiburan pagi ini dari Venus, Sakitnya Hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak menghampiri pukul 4 pagi. Untuk jam ini, kadang-kadang kan kalau kita tengok waktu-waktu macam ni, dah ramai yang bangun untuk solat tahajud, yang ramai dah bangun untuk persiapan untuk perniagaan kan. Ada juga adik-adik kita yang bangun untuk mengulang kaji pelajaran. Alhamdulillah, sejuk mata ibu memandang, sejuk lagi perut ibu tu mengandung kan. Kalau waktu-waktu yang waktu-waktu pagi macam ni kan, kalau kita bangun memang kita akan ada kesegaran untuk memulakan harian kita kan. Jadi kadang-kadang apa juga yang kita lakukan, rezeki datang bila kita berhenti mengeluh. Betul tak? Kalau kita tak mengeluh, kita memang tak digalakkan dan tak bolehlah kalau kita nak mengeluh. Orang kata macam kita tak reda dengan kehidupan kita kan. Jadi kita kena berhenti mengeluh, kerana dengan berhenti mengeluh, kita mula-mula akan rasa mula bersyukur dengan apa yang kita ada. Walaupun kecil, tetap ada nikmat yang patut dihargai. Dari situ hati jadi lebih tenang, hidup rasa lebih ringan. Jadi malam ni sama-samalah kita menenangkan diri, berfikiran positif, tu yang paling penting untuk kita teruskan kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy, sekurang-kurangnya letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: bukanlah gurauan. Jangan guna alasan, saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
1: Sabah FM, bagus bah.

0: keterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat 6 Sabah FM. Rentang
2: Sabah FM. Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Sabah FM.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kita kembali dalam ruangan Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. InsyaAllah bagus bah, mudah-mudahan. Sahabat yang dimuliakan Allah, walau dimanapun kita berada, mudah-mudahan semua kita berlimpah dengan sehat dan afiat insyaAllah, dan benar-benar kita bersedia, fizikal kita, mental kita, spiritual kita betul-betul siap sedia untuk menghidupkan bulan Ramadan, siangnya dengan siam berpuasa dan malamnya dengan qiyam. Apalah saja ibadah yang boleh kita buat di waktu malam, kita lakukan. Dan yang paling penting, jangan lupa sahabat yang dimuliakan Allah, kita amalkan sama-sama doa yang selalu dibacakan ketika bulan Ramadan. Ya, doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Biasanya ini doa dibaca dari awal lagi Ramadan, kita baca sudah ini. Dan doa ini juga selalu diungkapkan oleh para imam. Ya, setiap tarawih itu dibaca doanya. Kalau budaya kita di Sabah ni macam di Malaysia lah seluruhnya, tapi khusus kita di Sabah, setiap kali dua-dua rakaat, ya, lepas rakaat yang keempat kita akan baca doa ni. Apa doanya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Ataupun kita tukar dhamirnya kepada nahnu, kepada ramai. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anna. Apa maksudnya? Ya Allah, engkau maha pemaaf dan menyukai, ya, pemaafan, maka maafkanlah aku atau maafkanlah kami. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa signifikannya doa ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah dan secara am kepada kita seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau dilihat dari tekstualnya bait doa ini, kita minta ampun sama Allah ataupun minta maaf. Ya, kenapa? Sebab Allah Ta'ala itu maha pemaaf. Allah suka kepada orang yang minta maaf, dan Allah Ta'ala, ya, akan memberikan kemaafan kepada siapa yang minta maaf. Maka di hujung doa itu kita mohon pada Allah, maafkanlah aku ya Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, perasan tak kita bahwa orang yang selalu minta maaf itu ialah orang yang ada sifat rendah hatinya, ya, ataupun rendah dirilah. Bukan juga bilang tawadu lah, tawadu itu terlalu luas maksudnya, kan. Tapi maksudnya ada kerendahan dirinya, kerendahan hatinya, atau bahasa mudanya ndak sombong lah. Makanya kalau kita renung betul-betul, kita hanya akan mendapat rahmat, keampunan, dan apa saja nikmat yang Allah janjikan dalam bulan Ramadan dengan syarat. Apa dengan syaratnya? Hati jangan sombong, selalu minta maaf sama Allah. Demikian juga minta maaf sesama manusia. Sebab kita kena ingat, Kalau kita hanya minta maaf dengan Allah, tapi salah kita dengan sesama manusia, tidak kita minta maaf, maka Allah tidak akan berikan kita kemaafan selama dosa kita, kesilapan kita berkait dengan sesama manusia. Maka itulah kita doa. Artinya kalau mau dimaafkan oleh Allah Ta'ala, nah rajin-rajin minta maaf sesama manusia. Manalah tahu ada bergeser hati, ya salah faham, terguris hati tidak sengaja, kita tidak tahu. Makanya kita minta maaf kepada semua orang. Dan orang yang duluan meminta maaf itu orang hebat, orang yang tidak ego, orang yang tidak sombong. Ya, tapi kalau mau tunggu orang minta maaf baru dia minta maaf, itu orang tembirang. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini kita baca setiap kali kita sholat tarawih ataupun kita amalkan dalam setiap hari pun tidak apa-apa. Dan semestinya sholat tarawih saja kita baca, bila-bila lepas sholat lima waktu kita baca, lepas sholat sunnah rawatib ke apa kita baca, masa kita qiyamul lail malam kita baca. Lazimi doa ini. Dan jangan lupa, doa ini hanya akan berkesan bila kita sesama manusia beres, bilang orang. Tidak ada sangkut lagi hati sama orang. Bersihkan hati kita, maafkan semua orang. Percayalah sahabat yang dimuliakan Allah, sebesar apa hati kita memaafkan orang lain, sebesar itu juga rahmat dan keampunan Allah Ta'ala akan kita dapat insyaAllah. Selamat menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang dimuliakan Allah. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Aduh, mandi blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Aras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah, Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: pagi. Renta pagi. Renta pagi.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: 6-18 minit pagi waktu ini.
1: Kadang-kadang macam begitulah dalam kehidupan kita ni kan, ada saja mihna yang berlaku. Mihna tu maksudnya ujian-ujian untuk menguji kesabaran kita.
0: Kan?
1: Tapi kadang-kadang begitulah, kita sudah okey. Tapi ada yang orang lain tak okey.
0: Itulah pula.
1: Yang paling geram sekali tu, kita sudah okey. Kita yang disalahkan.
0: kan? Itulah.
1: Kan. Jadi kadang-kadang tu kita tengok keadaan apa semuanya, apalagi kalau pagi-pagi lagi ni kan. Kan keadaan cuaca yang semalam yang hujan.
0: Iya, betul.
1: Kan lagi membuatkan kita kadang-kadang
0: kemarin mendung kan.
1: Kan hujan turun dengan lebat. Kan.
0: Itulah.
1: Jadi itulah yang pergi haji lagi apa semuanya kan.
0: Betul.
1: Teringat-ingat macam mana keadaan cuaca yang waris-waris tinggalkan di sinilah kan.
0: Iyalah.
1: Kan jadi dia ingat-ingat semuanya. Teringat dia bila aku pergi sana tu, panggilan haji.
0: Insya-Allah ada rezeki
1: boleh lagi kerana banyak hutang. Kan. Itulah kadang-kadang membuatkan terbantutnya.
0: Betul.
1: Tapi kena semangatlah kan.
0: Kena semangat,
1: rezeki masing-masing lah.
0: Rezeki masing-masing.
1: Tapi macam mana Abang Aki, KN apa semuanya kalau misalkan kata
0: kenapa?
1: Sepanjang kehidupanku ni aku nak dapat sembah apa ni, pergi haji. Ada istilah dia manasik haji, badal haji.
0: Badal haji
1: itu
0: ada.
1: Yang perlu diwasiatkan dulu pada anak-anak apa yang mewariskan. Kalau nanti tidak ada gigi. Kalau atuk tidak ada sini nanti, tolong hajikan atuk.
0: Iyalah, betul.
1: Atuk
0: kan?
1: Punya tanah banyak. Cuma itulah darah tinggi inilah. kan darah tingginya. Jadi menjadi penghalang untuk dia untuk pergi ke sana. Jadi badal haji itu penting ya.
0: Betul.
1: Bagilah ada atuk hari tu pesan. Tidak pesan pun contohlah kan. Dia tidak pesan pun itu tanggungjawab antara waris ya.
0: Iyalah betul.
1: Badal haji kan. Murah saja.
0: Betul.
1: Tapi jangan kau main badal haji yang satu orang boleh buat sampai empat. Itu mengarut.
0: Janganlah yang
1: dua mengarut. Kan. Tiga mengarut. Dia satu orang satu saja.
0: Satu orang satu. Jangan
1: sebab
0: tamak
1: kenapa? Sebab dia tidak boleh
0: mau
1: bikin semua. Sebab dia tidak boleh bikin semua. Sebab bukan senang pergi. Sama juga badal umrah apa semua kan.
0: Ya betul.
1: Bukan senang pergi sana, pengalaman saya tahun 2024 yang last pergi lah kan. Bukan last lah tu, tak tahu lagi kalau ada lagi kan. Tapi begitulah, dia bukan senang. Mau mutawif tu pun bagi tahu juga, jangan kamu terpedaya, dia bilangnya murah-murah begini apa semuanya. Untuk badal umrah ke apa semua. Sebab tu tipu, banyaknya tipu. Sebab tengoklah keadaan ni. Bukan senang pergerakan-pergerakan kita ni.
0: Betul.
1: Kalau umrah masih okey lagi sebab kurang orang haji tu. Bukan senang.
0: Betul.
1: Untarnya lagi apa semuanya. Itulah kan.
0: Ya.
1: Jadi semoga selamat pergi kembalilah.
0: Ya, kita pun mengharapkannya. Iyalah yang sedang menunaikan haji sekarang ni kan. Dalam keadaan yang baik, yang diberikan kesihatan.
1: Yang ditinggalkan tu banyak-banyaklah berdoa.
0: Betul.
1: Janganlah kau bodoh macam-macam kan. Ceritlah, ceret emas lah. Minta nih cucumu ni mau belikan robot-robot di sana. Robot-robot banyak
0: lepas
1: di sini.
0: Lepas tu kan sudah tahu orang pergi haji atau
1: pergi
0: umrah kan.
1: Kan?
0: Janganlah minta macam-macam kan.
1: Dia orang terus
0: doanya untuk dia pun banyak.
1: Iya kan?
0: Rupa-rupanya gitu. Orang bisa nak beli badan lah.
1: Iya, rupa-rupanya dalam senarai itu atuk tu banyak lagi dia mau beli barang untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kau kasih padat lagi,
0: dia suruh lagi orang memborong di sana.
1: Memborong sana apa semuanya.
0: Aduh.
1: Kan? Kan last-last balik apa semuanya, neneknya gembira lah balik kan. Sebab ada punya suami balik apa semuanya kan.
0: Iyalah.
1: Tiba-tiba ada pula soalan. Atuknya ini siapa ni sebelah ni? Aku suruh bawa beli barang, bukan bawa...
0: Itulah.
1: Jadi kan macam-macam lah ya. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan semuanya duyuf Rahman.
0: Iya, betul.
1: Kita kurang apa ni, tetamu Allah sana semua diberikan kemudahan, diberikan kesihatan. Kan kalau mau cakap kesihatan ni kan, tak juga susah lah.
0: Iya, kan? Betul.
1: Kadang-kadang cuaca tu.
0: Cuaca pun kita tak boleh lah macam mana
1: boleh.
0: Keadaan cuaca kan. Yang penting itulah jaga kesihatan paling penting.
1: Dipermudahkan lah. Senang sikit urusan. Bukan saja kesihatan lah. Dipermudahkan dan mencari barang-barang yang perlu dicari. Macam yang selalu asma tu kan, ampus kan. Jangan lupa kau beli nanti tengkuk unta.
0: Oh ya, ada begitu ha?
1: Ya, dia tenggorokannya tu kan. kan mungkin direndam apa semuanya kan. Sebab unta mana ada asma. Kan.
0: Yalah.
1: Kan ada hampusnya apa semuanya. Jadi dia ambil kafiat begitu saya lah kan. Jadi itulah semoga semuanya okey. Ya. Okey semuanya dengan maklumat hiburan sehingga pukul 10 nanti. Hati-hati dalam perjalanan.
0: Hari ini sudah hari Isnin 18 Mei 2026. Jadi macam biasa juga sekejap lagi kami akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita dari Sabah FM. Info solat dan 7 pagi nanti ada berita utama. 7 pagi.
1: Terbaik. Jadi pertama ini seketika bersama dengan
0: Harry Hazri apa dia? Hazri Azrul, Harry Azrul.
1: Azrul.
0: Dengan lagunya Nona.
1: Hai Nona, apa kabar Nona?
0: Nona, pagi.

0: Silakan mendengar Radio Malaysia Tawau FM.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Kita kongsi dulu tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Dilaporkan untuk hari ini di Tawau pagi ini, hari Isnin, pagi ribut petir di beberapa tempat, petang sehingga ke petang, manakala malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Kuna untuk hari ini, sama juga Tawau, ribut petir pada sebelah pagi dan juga petang. Malam tiada hujan dilaporkan untuk daerah Semporna. Dilaporkan untuk hari ini seperti juga Tawau, cuma dia sebelah pagi sajalah ya. Petang hingga ke malam ribut hujan di beberapa tempat. Malam tiada hujan dilaporkan, manakala untuk daerah Lahdatun hujan pada sebelah pagi ini, ribut petir pada beberapa tempat dan juga hujan di beberapa tempat pada sebelah malamnya dengan suhu di antara 25 darjah Celsius hingga 33 darjah Celsius.
2: Dan bagi cuaca perairan pantai timur Sabah pula, ini sipadan tapi tak kongsilah, ribut petir sebelah pagi, petang hujan, malam tidak hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 29 darjah Celsius. Dan untuk cuaca perairan pantai timur Sabah pagi hingga ke malam sepanjang hari, ribut petir di beberapa tempat, angin bergerak dari barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan untuk cuaca bagi Lahdatu, dari pagi hingga ke malam tiada hujan, angin bergerak dari selatan barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my
4: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
5: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
6: Tawau FM.

Pronta. Pronta.

0: Gegar Pagi.
1: Tawau.
2: Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat iaitu dengan mencintai apa yang sedang anda lakukan. Gegarkan momentum tugasan anda bersama geng Suria Air Rentak Pagi dengan hiburan dan maklumat tanpa henti. Terbaik dan terpilih hanya di Tawau FM.

0: 6:45 minit pagi waktu ini.
1: Selamat pagi. Ya, semuanya okey untuk hari ini, hari Isnin dan hari-hari yang seterusnya lah. Yang penting kita merancang lah. Sebab kalau kita tidak merancang, maksudnya kita merancang kegagalan.
0: Yes, betul.
1: Dalam hidup kita ni ada plan-plan A, B. Selalu kita mewar-warkan kan, kan?
0: Betul.
1: Jadi maksudnya tu bila ada plan A tu yang mengalami masalah kan, masalah-masalah luaran kan, dalaman ke apa semuanya. Jadi kita ada plan B-nya.
0: Yes, kan?
1: Ya, sebab
0: sekurang-kurangnya ada backup lah.
1: Begitu sebenarnya tujuannya ialah backup. Dalam kehidupan kita ni kan mengatur. Kan kita atur macam mana, apa yang kita boleh atur, yang boleh kita atur. Jangan kau atur ekonomi negara.
0: Jangan.
1: Menteri pun tak boleh atur mana ni ekonomi negara, apalagi kita ni kan yang memang kita atur kita punya ekonomi. Hari ini agak-agak apa mau selesaikan hari ini kan. Buat checklist.
0: Betul.
1: Checklist tu penting.
0: Mungkin banyak urusan lah.
1: Kan betul. Betul kan, hari ini mungkin ambil ubat. Itu pentingnya esbok tu supaya boleh melekat-melekat.
0: Supaya ada magnet-magnetnya kan? Diingat. Dan itulah gunanya smartphone. Dalam jadi, notes tu ataupun reminder setiap handphone ada tu reminder tu.
1: Ada kan. Jadi tujuan reminder tu dia bunyi-bunyi. Kalau sekarang membacanya tu di handphone apa ni, di Xbox tu pun boleh.
0: Yalah.
1: Tengok di tempat yang selalu yang kita boleh nampak lah. Macam ada satu perangai orang ni kan. Kalau dia pagi, besok dia ada membawa benda penting kan, di depan pintu tu dia letaknya sudah.
0: Supaya dia ingat.
1: Ingat. Bagnya apa semuanya.
0: Betul.
1: Kan. Nah, ini dah. Bila bawa begini apa semuanya, semua dibawa apa semuanya, mau pergi bawa klinik anak, mau bersuntik. Yang berapa bulan-berapa bulan lah.
0: Yeah.
1: Sekali pergi situ, lupa pula bawa minyak kayu putih. Tahu lah jenis dia ni kan nak makan ubat contoh. Kan jenis yang menyapu sapu ubat. Jenis sikit-sikit sapu ubat. Minyak kayu putih dia lupa.
0: Itulah.
1: Jadi bila sampai tempat ni, malang-malang macam hujan-hujan begini kan. Terselemah lah dia. Beringus apa semuanya. Beringus-beringus. Masa dia bersin tu, dia tutup dia punya mulut apa semuanya. Bukan mulut baby, mulutnya, sebab dia yang bersin. Kan rupanya minyak kayu putih itu untuk dia. Jadi presiden-presiden
0: jangan yang umur besar-besar pun sudah ni masih juga tu pakai begitu.
1: Sayalah antaranya kan mesti ada minyak kayu putih. Dua kayu kenalan, satu minyak kayu putih, satu kayu bikin hantam orang kalau macam ada baik. Sejaan sebelum pujian
0: kalau ada apa-apa berlaku.
1: Apa-apa berlaku apa semuanya kan. Pernah sekali tu
0: kenapa?
1: Jiran sebelah
0: air pukul orang.
1: Saya pukul.
0: Ui, kenapa?
1: Saya pukul dengan dengan kata-kata yang begitu menyakitkan hatinya. Tapi macam tak menyakitkan, sebab masa tu dia naik di sebelah rumah. Mencuri kan. Dia aku tengok nak mencuri lah. Jadi dia panjat rumah orang lah. Mungkin dia mau mengintip ke apa semuanya tu. Mana bosku ni belum bayar gaji ni.
0: Jadi?
1: Tapi masalah dia buat subuh jam 2 tu.
0: Oi, lain lah tu. Makanya lain sudah niatnya tu.
1: Itulah kan.
0: Kalau mau begitu tu
1: kan.
0: Itu bukan mau sibuk-sibuk jiran tu.
1: Betul kan.
0: Itu sama ada sibuk mau ambil barang.
1: Jadi ataupun dia mencakap, bos, mau gaji pak bos.
0: Ya kali lah kan.
1: Sampai manjat dia kan. Jadi masa dia manjat begitu kan, itu ada yang partner sebelah tu bagi tahu.
0: Apa?
1: Ada orang manjat sebelah. Jadi aku pun bangun dalam keadaan mamai begitu. Jadi masa itulah saya mau teriak macam tak boleh teriak.
0: Jadi
1: dua salah aku situ. Satu mau teriak macam tak boleh teriak. Yang kedua itu salah dia punya ayat. Ayatnya syuh.
0: Patutlah.
1: Syuh.
0: Yang orang di
1: apa
0: syuh.
1: Apa kau ingat
0: ya?
1: Tu ayam manjat itu ke? Bukan. Kali ini.
0: Jadi
1: partner aku pun tengok. Macam salah dia punya lirik ni.
0: Kan. Aduh.
1: Jadi masa begitu kan, patutnya hoi kah kan. Hoi ya hoi.
0: Tapi
1: kita semua gembira.
0: Tapi itu yang bagusnya kalau ada jiran di sekeliling kan.
1: Itulah
0: yang
1: makanya
0: boleh apa ni, alert kita.
1: Ya.
0: Yang boleh
1: kita yang paling dekat ni kan.
0: Paling dekat betul ada apa-apa.
1: Jiran
0: lah kita minta tolong.
1: Kan.
0: Itulah pentingnya juga kita ada berjiran. Di sekolah pun ada diajar.
1: Betul.
0: Dalam pendidikan Islam kan.
1: Ada adat.
0: Adab berjiran.
1: Adabnya, adatmu.
0: Adatnya betul.
1: Kan.
0: Itulah sebab jiran yang paling terdekat dengan kita.
1: Itulah.
0: Ada apa-apa berlaku,
1: dia yang kita rujuk pertama. Yang pentingnya itu jiran kan. Jadi cuba jenguk-jenguk jiran anda semuanya. Kalau kamu rasa macam habis buang merah kan, tanya dengan jiran.
0: Kalau rasa habis, kenapa jiran ku nak keluar ke rumah
1: kenapa,
0: ni
1: kenapa hari ni nak masak ya. Rupanya dia ni hantu bawang merah. Jadi kalau tidak ada bawang merahnya, dia tak masak. Macam wajib pula bawang merah kan? Tu apa semuanya
0: kenapa
1: kan.
0: Kenapa nak wangi dapurnya ni ya
1: kan? Biasanya aku begini ni datang sudah ke rumahnya ni sarapan.
0: Rupanya dia yang datang.
1: Pasal kau lah habis bawang merah aku.
0: Tapi kita bukan mencerita pasal
1: bukan,
0: jiran.
1: Bukan.
0: Kita mencerita pasal yang pusaka.
1: Bawa sin alif kaf.
0: Pusaka yang masih kamu simpan. Contohnya kan, macam mana tu air?
1: Sarung.
0: Sarung kah, kan?
1: naik dulu kan. Dulu kau sebelum kau tidur kan, itulah sarung kau bawa apa semuanya. Ada yang kadang-kadang
0: pergi mana-mana dia bawa kan.
1: Bawa sarung apa semuanya.
0: Dia terlampau rapat dengan arwah neneknya.
1: Apa semuanya kan.
0: Jadi dia bawa ke mana-mana aja sarung
1: tu apa semuanya kan.
0: Ataupun
1: jadi dia pergi sekolah tu kan, patutnya pergi sekolah rendah kan. Bawa sarung. Berselendang. Laki-laki lagi.
0: Jangan
1: sampai cikgu cakap, kau bikin apa tu sarung?
0: Bilangnya tolak busuknya.
1: Ya, ada pakai tolak busuk kan?
0: Betul.
1: Macam apa ni, bantal
0: busuk. Atau baju
1: busuk,
0: kah, baju bantal busuk.
1: Yang memang kamu sudah umur 47 tahun kan?
0: Ya.
1: Tapi itulah kamu kasih tahu dengan cucu-cucu balita. Inilah bantal yang nenek selalu bawa. Kan, yang atuk selalu bawa. Kan, itu yang pusaka-pusaka yang, itulah begitulah, yang suatu yang pemberian, biasanya betul. Dia pemberian. Ataupun mungkin masa itulah kita membeli harga mahal daripada nenek apa semua. Itulah. Ini dulu harga dia ini RM7. Tapi pusaka. Apa pusaka yang kamu simpan?
0: Ya,
1: saya
0: betul.
1: Ada nenek di rumah. Itu bukan pusaka. Kau jangan macam-macam.
0: Kau juga dia ini.
1: Kau
0: bilang nenek.
1: Ini nenek.
0: Barang, Mbak. Kira barang lah kan.
1: Gitu dia sebutnya. Halo, ada malang lama kah? Talamnya. Dia bawa keluar, pengkak-pengkak lagi neneknya.
0: Itulah.
1: Ini boleh kah? Itu pekan palang mah, itu olang mah.
0: Okay. Jadi nanti kamu boleh respon lah untuk
1: pusaka yang masih disimpan. Ya,
0: betul, nanti respon di WhatsApp dan juga Facebook pun boleh juga. Okay, lain lagi bersama dengan Black Dog Bones, si gadis Ayu.
1: Satu kenangan untuk

0: Dengarkan Tawau FM,
1: pilihan anda.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Meski waktu solat hari ini. Berikut disampaikan waktu solat untuk hari ini Isnin 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi Zon 3 Ladatu sila bukan kuna sahabat sempurna tungku pengantuan timur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya pada Zohor untuk hari ini ialah tepat pada pukul 12.05 tengah hari, Asar 3.27 petang, Maghrib 6.14 petang, Isyak 7.28 malam dan Subuh esok 4.39 pagi. Manakala untuk Zon 4 Bandar Tawau Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya masuk solat fardu Zohor untuk hari ini 12.08 tengah hari, Asar 3.30 petang, Maghrib 6.17 petang, Isyak 7.30 malam dan Subuh esok tepat pada pukul 4.43 pagi.
4: Waktu surat tadi merujuk pada pejabat mufti negeri Sabah.

Bila tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman budaya.

Gegar Pagi. Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu!
1: Tahukah anda, teh boleh menjadikan anda kelihatan lebih muda? Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh hijau dan teh putih membantu melawan tekanan oksidatif untuk mencegah penuaan pramatang kulit. Pengambilan yang kerap boleh menjadikan keanjalan kulit lebih baik dan kulit muka lebih sihat. Selain kelihatan lebih muda, teh ini banyak memberikan manfaat kesihatan kepada kita. Selamat menyambut Hari Teh Sedunia yang disambut pada 21 Mei 2026.
2: Renta.

Budak Pagi. Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat,

0: Yang lain di hujung makan bersama dengan Afiq Syazwan.
1: Lagu yang pernah dipopularkan oleh kumpulan Rio.
0: Ya, betul.
1: R.I.O. Rio, ya. Pohon cinta yang dulu mekar berbunga.
0: Yang dulu
1: kini layu di
0: pusara bumi.
1: Aduh, sian. Kehidupan kita begitulah. Saya masih ingat dia cakap macam si yang sebut pasal pusara bumi kan. Dia satu ada satu gambar kartun. Dia hanya kartun saja. Cuma dia memberikan satu motivasi kepada kita untuk teruskan perjuangan kehidupan kita. Dalam pokok mati tu kan. Tunggul baris sudah ni, tunggul. Jadi ada satu situ kalau tengok betul-betul ada satu pucuk keluar daun.
0: Kenapa?
1: Itulah menggambarkan bahawa struggle-nya kehidupan macam mana pun kan.
0: Oh, ya betul.
1: Ada yang lebih struggle lagi. Itu pokok kita, macam sudah diracun ke apa semua kan. Tapi dia boleh keluar lagi satu daun di situ kecil. Yang dia menggambarkan gitulah kehidupannya.
0: Kita dia rasa kita ini susah dah. Lagi yang lebih susah kan.
1: Macam juga palsapanya pokok.
0: Yalah, betul.
1: Benih ini kan. Kalau kita tengok bila dia benih ini dia jenis yang mencarut ke jenis yang tak syukur apa semuanya kan. Kenapa lagi aku ditanam ni, susahlah aku nanti. Macam juga kenapa lah aku diuji ni, nanti akan susah nanti. Rupanya bila dia ditanam begitu, disiram, dibaja, akhirnya
0: betul.
1: Dia menjadi pokok yang tahan banting, tahan taufan.
0: Dia memang kena bersusah-susah dulu.
1: Ui, macam
0: bersenang-senang
1: lagu.
0: Kemudian
1: bersusah-susah dahulu.
0: Kan?
1: Lagu-lagu kehidupan-kehidupan yang perlu banyak kamu dengar.
0: Iyalah.
1: Macam tadi pun bagus juga. Layu di ujung mekar.
0: Mekar.
1: Ini nyanyikan semula oleh apa ni?
0: Iya.
1: Apa ni oleh
0: Afiq Syazwan.
1: Afiq Syazwan.
0: Iya betul.
1: Lagu dipopulerkan oleh kumpulan Rio. 7:26 minit pagi, mana juga anda berada. Selamat pagi.
0: Selamat pagi yang dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing.
1: Ada pergi sarapan kan?
0: Iya.
1: Ada kamu pergi tempat kerja orang kan?
0: Ha?
1: Ada kamu pergi tempat kerja orang lain kah? Kamu
0: ada,
1: institusi
0: dia
1: lain?
0: Dia tolong hantar.
1: Gitu.
0: E-hailing dia buat.
1: Ada satu kadang-kadang dia, hari ini diorang membuat kenduri hari raya. Raya sudah habis lah.
0: Tapi raya haji akan datang.
1: Akan datang kan? Jadi dibuat tengah-tengah antara raya haji dan juga raya-raya. Raya puasa. Jadi buat tengah-tengah apa semuanya.
0: Bang tabiat kali begitu.
1: Jadi dia tukang pemikul lah tu. Hari ini dia buat laksa contoh. Laksa Penang. Jadi dia akan membawa apa-apa itu, dia punya periuk. Ini bagus. Kan best bah kalau nak makan sama dengan kawan.
0: Yalah,
1: semuanya,
0: betul,
1: kan?
0: Betul. Dia akan lagi berselera.
1: Berselera.
0: Kadang-kadang makan di rumah sendiri tak berapa. Tapi bila di rumah orang bukan main laparnya.
1: Kau tengok orang.
0: Begitu.
1: Kau tengok orang menjaga kesihatan tu ya. Kan, jadi jaga kesihatan ni termasuklah kecantikan. Kalau perempuan kan kecantikan.
0: Betul.
1: Kecantikan dalam dan akan ini program apa orang buat ni, ibu-ibu apa semuanya ni di Sarawak ni. Jadi makan yang baik-baik, input minda yang baik-baik dengan bacaan yang bagus-bagus kan. Berkata yang baik-baik kan, semoga dalam kehidupan kita untuk hari ini kita belajar untuk membuat satu kebaikan daripada mula hingga ke akhirnya.
0: Yes, betul. Okey. Dan terima kasihlah awal pagi pun sudah hantarkan salam-salam. Daripada siapa tu? Abang Timbul.
1: Abang Timbul. Di masjidnya awal subuh lagi ni Abang Timbul ni. Dia sini katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Timbul ni apabila sedang menunaikan solat di masjid bandar ya. Oh, sebab dia tinggal di bandar sekarang kan. Itulah kan. Buat semuanya lah, keluarga semuanya di mana juga berada, di Batu 6, Jalan Apas, dan juga buat Ahi dan juga Anne.
0: Selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul.
1: Itu antara saya yang selalunya dia kirim lah. Ya, lepas itu kita ada lagi
0: si Sis Murni pun ada juga. Assalamualaikum di Jabu 2, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas, terima kasih.
1: Dari Om Chai pun,
0: Om
1: selamat
0: pun
1: siang.
0: Om Chai pun ada, Ceret Emma. Siapa tu Ceret Emma tu?
1: Ceret Emas.
0: Hah?
1: Ceret Emas apa kamu sebut ni kan? Kau ni cari Emma. Emma mana lagi ni? Binimu tu ada sebelah. Emma mana lagi ni bang?
0: Om Chai. Dia tanya Emma mana lagi.
1: Emma mana lagi ni bang?
0: Okay.
1: Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Tu akak Rahimah Saleh. Kemarin punya kali ni. Okay, akak Rojalia. Mungkin dah hantar hari ni akhir. Akak Rojalia kita di Kampung Jawa, Kongsi 10.
1: Apa khabar?
0: Assalamualaikum, selamat pagi DJ dan Abang Ahi.
1: Hai.
0: Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Akak Rojalia.
1: Lagi, ada lagi siapa lagi? Nanti cerita-cerita lagi lah ya.
0: Iya, betul. Yang belum tahu kita punya tajuk pagi ni.
1: Hari ini kita
0: tajuk
1: pasal pusaka,
0: pusaka
1: yang masih disimpan.
0: Tak kisahlah jenis apa-apalah.
1: Iyalah, biasanya kan. Bistu barang lah.
0: Iya, betul. Kan. Biasanya barang.
1: Bang, kalau bacaan bang, pusaka bacaan boleh? Nak manalah, yang penting adalah, yang penting pusaka lah. Yang penting jangan ambil kau pusaka orang lain ni lah.
0: Yeah. Okey, sekejap lagi kita bersama untuk apa lagi yang tular hari ini.

0: bersama DJ yang bertugas dalam
1: zone pilihan apa yang tular.
0: Diaktifkan.
2: Baru-baru ni hari 16 yang lalu, dua hari yang lalu ada Sabtu kan, sambutan hari guru. Hari ni pun di sekolah ada sambutan hari guru lah untuk adik-adik kan.
3: Ada tema lagi kan.
2: Betul. Jadi biasanya betul. Kalau mengenai dengan sambutan hari guru ni, anak murid, pelajar, cikgu bawa hadiah lah untuk guru-guru mereka. Betul kan? Diorang bukan apa, diorang suka sebab belajar. Bukan. Ada sambutan, makan-makan di sekolah, tukar hadiah gitu.
3: Kan. Cikgu suka lah apa semuanya kan?
2: Yalah, betul lah.
3: Terbaloi dia, rasa dihargai.
2: Dan kita tahu sambutan hari guru pun dinanti-nantikan pelajar untuk menghargai jasa guru yang telah pun mendidik kan?
3: Sama juga tu. Cikgu-cikgu pun menanti tu untuk dibagi hadiah.
2: Dibagi hadiah.
3: Kenapa tahun ini kau tidak bagi hadiah?
2: Namun ini satu kisah yang kita mau bawakan menerus apa yang tular. Seorang gadis berkongsi pengalaman lampau berkaitan hari guru yang membuat trauma sehingga hari ini. Sampai dia trauma.
3: Macam mana dikutuk?
2: Itulah kan? Dia tidak menyangka hadiah yang dia berikan kepada guru kegemarannya tu, guru kesayangannya lah ni, yang turut mengajarnya tentang erti sabar dan juga ikhlas. Kata gadis tersebut, walaupun dia hadiahkan sabun, biasanya mungkin ada yang bagi mak cawan yang custom made nama kan,
3: yang very special something daripada sabung lah.
2: Betul. Namun yang pemberiannya yang cukup sederhana ni memberikan makna yang besar kepada dia dan ibunya yang merupakan seorang ibu tunggal.
3: Kan? Katanya sampai sekarang ni saya masih ingat lagi ni. Saya kena gelak depan satu kelas.
2: Diketawakan lagi dia.
3: Sebab hadiah nak mahal. Yalah. Kan? Macam hadiah orang lain apa semuanya macam-macam dah dikasih kan.
2: Ya, betul. Mak cakap tu kalau mau bagi hadiah untuk cikgu, bagi je benda yang berguna. Yalah, sekurang-kurangnya cikgu tu boleh guna kan.
3: Mudah-mudahan cikgu tu pun sedar juga kan. Pula pakailah minyak-minyak wangi sikit. Ya, cantik jadi, pun cantik. Yang penting balutan tu lah. Kan?
2: Sudah jadi mereka ni pun diorang belilah sabun mandi. Siap balut cantik-cantik lagi. Dia nak tahu sabun mandinya tu harga ratus-ratus lah.
3: Kau jangan main-main. Yang satu kali calit yang putihnya tu sampai nampak urat biru. Mahal sangat tu.
2: Kan? Namun dia berasa tersinggung lah apabila seorang guru dalam kelas ini membuat gurauan di hadapan pelajar lain pula.
3: Cikgu buat.
2: Berkaitan hadiah yang diterimanya. Doi.
3: Adalah macam cikgu. Adalah seorang cikgu ni kan, dia masuk
2: cikgu
3: kelas.
2: Cikgu lain lagi.
3: Patutlah yang dikasih tu dia diam-diam saja. Ni cikgu lain yang tak dikasih lah tu. Mesti lah cemburu. Kelas lepas tu dia cakap, awak semua nak tahu tak? Saya dapat sabun mandi sebagai hadiah. Sabun mandi di saya boleh beli sendiri. Katanya lah kan. Dia tak tahu sebenarnya itu. Dia tak sebut pun nama siapa yang bagi. Tapi itulah kan, semua dia orang gelap juga sangat lah kan. Mestilah yang memberikan tu dia terasa.
2: Sampai ada yang cakap, sabun mandi je.
3: Sabun je.
2: Sabun jenama apa tu?
3: Sekali sebut jenama.
2: Baru dia tahu kan. Macam-macam lagi lah
3: kan, macam-macam lah kan. Ada peristiwa itu sebenarnya meninggalkan satu kesan yang trauma. Traumatik lah.
2: Betul. Sampai kan, dia memilih untuk tidak lagi memberikan hadiah pada sambutan hari guru.
3: Bagus nak.
2: Selepas itu
3: kau macam abah. Yalah. Begitu abah begitu tu. Nak pernah kasih cikgu apa-apa.
2: Dia diam sekejap. Duduk membantu. Nak pun dia cerita dengan mak dia. Nanti maknya takut sedih. Ya. Tapi dia tu cikgu tu dulu antara cikgu kegemarannya lah, cikgu sampai kesayangan sekarang. Tapi disebabkan peristiwa tu kan, terus dia rasa lepas dia kejadian tu, dia bilangnya dia terus hilang rasa hormat dengan cikgu tu. Hari guru seterusnya sampai hari sekolah memang tak bagi apa-apa hadiah.
3: Katanya gadis itu semuanya berharap lah agar para guru lebih menghargai setiap pemberian daripada murid. Walaupun ia hanya kelihatan macam itu sebab dia mampu kan.
2: Ya, itu juga dia
3: bukan pasal nilai lain. dia masalahnya ada di belakang.
2: Macam mana juga kesian kan, kalau macam kadang-kadang budak-budak ni kan dia akan rasa pressure tau. Bilang cikgu kasih tahu abah, mak, dia bilang gitu, nanti ada sambutan hari guru, kena berikan hadiah untuk cikgu.
3: Ini mesti cikgu mau hadiah besar-besar kan.
2: Macam mana ni, dia bilang, alah, dia bilang bapa belum gaji. Macam dialog. Dialog sekitar. Alah nak, bapa belum gaji.
3: Bapa belum gaji. Bapa hutang lah.
2: Hutang pula.
3: Bila masuk pandai pula. Saji sebapak. Ini buku 55 saya beli.
2: Pinjam dulu duit dengan Pak Maun bilangnya.
3: Pak Maun apa semuanya. Boleh bagi-bagi. Bila dia membeli, rupanya boleh belacan.
2: Ya, itulah. Tapi ada memang situasi begitu kan, yang mana mampu
3: dia mau juga.
2: Mau juga. Jadi mana yang mampu lah dia berikan. Jadi untuk cikgu-cikgu yang mungkin faham dengan keadaan murid tu, syukur.
3: Hargai.
2: Hargai sejak kan. Yalah.
3: Memanglah. Menyumpah-nyumpah lah sebab sakit hati.
2: Yalah.
3: Kena bahan macam gitu kan.
2: Tapi tahniah dan syabaslah untuk cikgu-cikgu juga yang sentiasa hargai setiap pemberian pelajar.
3: Seperti itulah.
2: Dia tahu ramai lagi cikgu di luar sana yang baik-baik. Jadi perkongsian tu menarik perhatian netizen yang mengecam tindakan cikgu tersebut kerana tidak menghargai pemberian anak muridnya. Dia sendiri sebagai guru, ini antara komen netizen lah, malu menerima hadiah daripada murid ibu bapa sebab memang tanggungjawab cikgu membimbing murid. Sebagai cikgu yang selalu lupa nak top up sabun mandi, saya gembira kalau dapat sabun
3: syukur
2: mandi. Syukurlah pak kan.
3: Saya pun gitu juga.
2: Apa
3: kan?
2: Susah payah saya beli.
3: Ya kan. Sebab karena dia tahu cikgunya tu keperluan sabun tu penting sebab dia ni sibuk cikgu ni mengajar mengajar. Sampai lupa mandi. Kan. Jadi kali itulah dia ikhlaskan dia untuk memberikan hadiah kan. Tapi gitulah kehidupan kita selama hari guru apa semuanya. Guru apa dia punya tajuk apa ni? Dia punya moto ya lupa sudah tu.
2: Ada tema untuk tahun
3: ni. Ada tema dia tu apa semuanya kan. Apapun jenis tema selain satu daripada untuk memandaikan bangsa kan.
2: Apapun betul kita, jenis gurunya, guru kafah, guru sekolah.
3: Apapun jenisnya apa semuanya
2: yang penting taekwondonya kan, guru sekolah menengah rendah.
3: Yang pentingkan dia
2: namanya guru.
3: Hanya mendidik.
2: Betul mendidik.
3: Ya, mendidik sahsia pembentukan dia. Macam orang karate, taekwondo apa semuanya. Kalau suruh cikgu tu suruh pergi sepak cikgu, kau sepak.
2: Sepak aja.
3: Kau jangan cakap aku menghargai cikgu nak boleh sepak. Kalau kau nak sepak, aku yang menyepak ni. Kan. Kita ni taekwondo. Bukan tarian-tarian ke apa semuanya. Jadi selama hari guru, lebih tingkatkan lagi sahsia lah ya para guru kan. Untuk lebih membimbing anak-anak apa semuanya kan. Sebab banyak dulu kita dengarkan kisah-kisah mereka apa semuanya yang guru-guru ni kan. Bila cikgu tu tak ada, dia menangis. Cikgu tu pencen menangis. Cikgu tu pindahkan ada satu cikgu di Indonesia tu. Dia tak mau sebut.
2: Yalah.
3: Dia tulis ya, begitu datang cikgu datang orang murid tu ke meja. Dia kasi baca dalam satu kertas tu saja. Tak ada yang tak menangis. Semua nangis.
2: Kan?
3: Kebanyakannya.
2: Yalah. Sekarang ni kalau anak murid ada juga yang apa ni yang pandai melawan sudah.
3: Dibantu lagi dengan orang tuanya lagi.
2: Betul.
3: Kan saman.
2: Kan.
3: Habis tu kalau, yang jenis bapak dan jenis yang ada jawatan lagi.
2: Sebab kalau anak-anak ni bila dia nampak ibu bapa yang datang sekolah marah dengan cikgu, hilang hormat dengan cikgu, otomatik anak tu pun akan hilang hormat dengan ibu bapa dia.
3: Ini punya broken home ya. Dia masalah sahsia.
2: Begitu, kan?
3: Itu pasal di Jepun itu umur 9 tahun, darjah 3 baru dia belajar ajar pendidikan. Yang pendidikan biasa ni lah ilmu. Daripada umur 7 tahun sampai 8 tahun
2: dia
3: diajarkan sahsia. Pergi apa ni cuci lantai, pergi buang sampah. Tujuannya lebih penting itu pasal anak-anak sekarang ni kan. Tengok anak-anak Jepun kalau dia limpas kasi limpas jalan kan, dia kutau, tu maksudnya tu bukan dikuntau. Dia tunduk. Tanda hormatnya terima kasih. Sampai dia membawa ke besar apa semuanya. Tapi itu pula stres tinggi pula di Jepun.
2: Yalah.
3: Tapi sekarang orang suka pergi Malaysia.
2: Itulah.
3: Berhappy-happy di sini kan? Apa semuanya. Jadi bentuklah pendidikan sahsia
2: betul.
3: Terutamanya barulah buat pendidikan-pendidikan lain.
2: Betul.
3: Itu pasal ada pedagogi dalam satu apa ni ajaran mereka ada pedagogi psikologi tentang budak-budak supaya
2: betul.
3: Mereka pandai kan.
2: Apapun kita ucapkan selamat hari guru.
3: Dengan tema yang kami pun tak tahu.
2: Dan semoga dengan apa ni jasa yang guru telah berikan.
3: Ya, menjadi amal lah.
2: Menjadi amal.
3: Sampai betul. Di akhirat nanti kan.
2: Dan anak murid semua pun terus menghargai guru kamu biarpun sudah lepas sekolah. Saya banyak kali juga sudah.
3: Selain daripada jemur itu.
2: Tak pernah kena jemur lah. Kena rotan di tangan begitu.
3: Gitu saya lah.
2: Tak pernah juga kena suruh lari padang. Tapi time tu saya tahu hari saya salah. Saya balik mengadu begitu ibu-ibu dan ayah saya yang marah saya. Begitu sepatutnya. Kan?
3: Tapi kalau di pedalaman kan, pukul kau pukul lah anak saya cikgu. Tapi jangan kau kasi mati dia bilangnya. Datang lagi belenggang tu cikgu. Itulah cikgu tu yang jenis yang. Dia bawa lagi rotan kan. Ini cikgu rotan juga ya. Untuk anak boleh pukul. Tak. Kalau cikgu buat hal, saya ingin rotan cikgu.
2: Gitu.
3: Jadi ini untuk bekal. Paham-paham lah.
2: Kita dikabulkan menerusi apa yang tular.
0: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat dan tempahan.
4: Selamat pagi, Cikgu.
5: Selamat pagi, murid-murid.

0: betul.
1: Hello Adam, kau kat mana sekarang? Kenapa biarkan adik kecil kau tu balik sorang-sorang? Kalau adik kau tu hilang, ha, macam mana?
2: Awasilah anak-anak anda. Pesanan ini dibawakan oleh Tawau FM. Tawau FM, prihatin.

seketika nanti. Tawau 745. Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar sekalian, tahukah anda, anda adalah orang yang sangat beruntung. Ya, anda yang sedang mendengarkan saya. Bila anda mendengarkan saya pada detik ini, itu tandanya anda adalah orang yang bangun berjuang di awal pagi. Anda berjaya melawan nafsu tidur anda, menandakan anda sedar bahwa ada yang perlu dibayar dan perlu dinafkahi. Selain pintu rezeki diluaskan, ada beberapa manfaat orang yang bangun awal pagi. Pertama, orang yang bangun awal pagi mempunyai waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan pekerjaan, dan menyelesaikan tugas-tugas penting sebelum gangguan atau aktiviti lain mengambil alih. Kedua, orang yang bangun awal pagi akan dapat menikmati ketenangan pagi untuk bermeditasi, merenung, atau meluangkan waktu pribadi untuk bersantai. Ketiga, orang yang bangun awal pagi akan mendapat kesempatan untuk bersenam yang dapat meningkatkan energi, kesehatan jantung, dan suasana hati. Keempat, orang yang bangun awal pagi akan dapat menyempatkan waktu untuk mengambil sarapan agar dapat memberi tubuh nutrisi yang diperlukan untuk memulai hari yang lebih baik. Kelima, orang yang bangun awal pagi akan merasa lebih produktif dan meraih perasaan prestasi yang positif. Pendengar, jangan bangun lewat ya, amalkan bangun awal. Semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Ma'assalamah.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Pagi.
3: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
4: 7.55 minit pagi waktu ini.
5: Mengambil pukul 8 pagi, kita akan ke Sabah FM seketika ya, nanti betul. Untuk mengikuti berita dari sana. Mm-hmm. Terus ke Tawa FM untuk jam yang seterusnya dengan maklumat betul. Dan juga hiburan bagi mereka yang baru saya bersama dengan kami. Mm-hmm. Tajuk hari ini pasal pusaka.
4: Yes, pusaka yang masih kamu simpan.
5: Ada yang pemotong siri.
4: Ya, betul. Kan? Orang dulu kan
5: tepak siri itu dipanggil.
4: Yang tempat penumbuknya, yang dia betul. Kalau kami yang orang dusun, iyalah betul lah. Ibu saya bilang panggil Kalakati.
5: Kalakati ya.
4: Yang bikin kasih belah tu Pinang tu.
5: Pinang pula Pinang.
4: Pinang.
5: Ya.
4: Bukan Pinang.
5: Dengan letak di kapur. Pernah.
4: Betul. Nak
5: pernah belajar
4: letak di kapur.
5: Nak pernah belajar makan siri. Menyuntil dipanggil.
4: Pernah. Pedas bang kapur tu.
5: Kalau jenis ini, dia kunyah-kunyah meludah merah.
4: Batu. Oh iya, itulah tu. Tapi saya suka. Tolong dulu arwah nenek saya kan. Kasih masak dalam tempat tu, ayah letak tu. Apa tu, siri. Segala kapur. Best bayang proses membuatnya tu. Tapi makannya bukan saya lah. Mungkin ada yang apa masih simpan lagi kan barang-barang apa ni. Itulah.
5: Kan,
4: bikin bersiri untuk nenek atoknya.
5: Kan siri junjung.
4: Betul.
5: Ada lagi kan yang jenis kawin-kawinan dulu tu.
4: Ya.
5: Bosara.
4: Yang
5: orang Bugis, Bosara.
4: Apa ni music traditional ai?
5: Ada juga. Mungkin kan.
4: Ya.
5: Banyak juga angklung yang bagus bagi sapi.
4: Gong
5: kan. Yang di bawah tu menggonggong. Kogong di atas. Ada kuling tangan.
4: Betul.
5: Macam-macam kan? Lagi congkak.
4: Kan? Betul.
5: Ada yang macam-macam lah jenis macam-macam. Yang apa ni warisan zaman. Mesti harus warisan zaman lah.
4: Yeah.
5: Tapi memang warisan zaman kalau yang itu tadi itulah. Mungkin yang macam kan? Kita sebut sarung. Keris mungkin.
4: Keris juga.
5: Keris cincin.
4: Betul.
5: Kan banyak lagi.
4: Banyak lagi tu.
5: Pusaka-pusaka kan. Kan.
4: Nanti kamu boleh respon di WhatsApp kita dan juga Facebook Tau FM.
5: Yes.
4: Poster sudah kita naikkan. Respon bentuk untuk
5: pusaka.
4: Betul. Dalam bentuk apa ni, voice note tu boleh juga. Kalau ada gambar pun lagi bagus.
5: Kan.
4: Kita boleh tengok sama-sama.
5: Kan.
4: Okey, kita nantikan berita dari Sabah FM 8 pagi nanti. Hel Husaini kelentang kelenting kelentong.
5: Sama masak di rentak pagi.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Akses rawatan pesakit HIV AIDS diperluas. Jualan mandari di Membakut mendapat sambutan menggalakkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.